Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Bare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulus Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini panjaluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Sekretaris Jurnalis Warga Indonesia atau JWI Aceh Singkil, M. Yantoro, mendesak kepolisian Aceh Singkil untuk mengusut secara profesional dugaan penganiayaan terhadap jurnalis April Siregar di pos security PT Singkil Sejahtera Makmur atau SSM di Desa Mendumpang, Kecamatan Suromakmur. Yantoro meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan kekerasan. Menurut dia, kasus tersebut tidak hanya menyangkut persoalan pribadi korban, tetapi berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa jurnalis ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Kekerasan terhadap wartawan adalah serangan terhadap kebebasan pers dan demokrasi, dan ini harus diproses hukum. Ia mengatakan April Siregar yang merupakan Kepala Biro Aceh Singkil sekaligus Koordinator Singkil Sebelum Salam dari media Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia News atau barak1news.com. Ia diduga dikeroyok sejumlah orang di kawasan pos security PT SSM pada Senin lalu sekitar pukul 9.30. Akibatnya April mengalami luka memar di bagian dada. Dua rekannya, Saur Manik dan Mulyadi, juga disebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Menurut keterangan korban, mereka datang ke lokasi untuk melakukan konfirmasi jurnalistik kepada pihak humas PT SSM. Namun kedatangan tersebut berujung pada dugaan tindak kekerasan yang melibatkan sejumlah orang yang disebut sebagai pekerja bongkar muat di PT SSM. April bersama kedua rekannya kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Aceh Singkil. Mereka juga telah menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dengan didampingi personel kepolisian. Yantoro menyoroti proses pelaporan perkara tersebut. Pada hari kejadian, SPKT Polres Aceh Singkil menerbitkan laporan polisi atas nama Saur Manik. Sementara April disebut masih ditempatkan sebagai saksi melalui surat undangan klarifikasi. Atas desakan sejumlah rekan seprofesi, April kembali membuat laporan pada hari Selasanya. Laporan tersebut tercatat di kepolisian Aceh Singkil. Yantoro mempertanyakan alasan laporan April sempat dinilai belum memenuhi persyaratan. Dia meminta kepolisian tak berlarut-larut menangani perkara. Menurut Yantoro, dugaan kekerasan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas juga perlu dilihat dalam konteks perlindungan terhadap kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Yantoro mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut. Dia berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai status perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia juga meminta organisasi dan insan pers di Aceh Singkil terus mengawal penanganan perkara hingga tuntas. Terkait pasal pidana, Yantoro menyebut dugaan pengeroyokan dapat dikaitkan dengan pasal 170 KUHP mengenai kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Namun penerapan pasal dan ancaman pidananya tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak PT Singkil Sejahtera Makmur atau SSM maupun pihak yang dituduh terlibat dalam dugaan pengeroyokan tersebut mengenai peristiwa yang dilaporkan korban.

Sementara itu Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono menghimbau seluruh pihak terkait dugaan penganiayaan jurnalis dan dua rekannya di pos security PT SSM agar tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada kepolisian menjalankan proses hukum. Kami harapkan agar pihak-pihak terkait tenang dan menunggu proses yang sedang berjalan. Demikian kata AKBP Joko melalui Kasih Humas Ibda Ashari Surya. Joko memastikan kepolisian menangani laporan dugaan penganiayaan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sementara itu, Ashari mengatakan penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal dalam penanganan perkara yang dilaporkan pada 7 September tersebut. Polisi melaksanakan penanganan perkara sesuai prosedur dan melengkapi alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Laporan tersebut tercatat dengan nomor laporan LP-B-115... dan diterima polisi sekitar pukul 14.10. Ashari mengatakan dua orang yang disebut sebagai korban yakni SM dan AS telah menjalani visum di rumah sakit. Penyidik juga telah mengirimkan surat permintaan hasil visum pada direktur rumah sakit. Setelah laporan diterima, penyidik menyerahkan surat tanda terima laporan pada pelapor dan melakukan pemeriksaan awal terhadap korban berinisial SM. Untuk mendalami perkara itu, polisi juga menjadwalkan klarifikasi terhadap tiga orang berinisial AS, M, dan SC pada 9 September lalu. Ia menegaskan polisi belum menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penganiayaan tersebut. Penyidik masih mendalami keterangan korban, saksi, hasil visum, dan alat bukti lainnya. Sebelumnya, AS yang merupakan Kepala Biro Aceh Singkil sekaligus Koordinator Singkil Subuh Salam Media Barak1News.com diduga mengalami pengeroyokan di pos security PT SSM Desa Mendumpang pada Senin pagi sekitar pukul 9.30. AS disebut mengalami luka memar di bagian dada, sementara dua rekannya, SM dan M, juga disebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Menurut keterangan korban, mereka datang ke lokasi untuk melakukan konfirmasi jurnalistik kepada pihak humas PT SSM. Namun kedatangan itu kemudian berujung pada dugaan tindak kekerasan yang melibatkan sejumlah orang yang disebut sebagai pekerja bongkar muat PT SSM. Ketiga korban kemudian melaporkan peristiwa itu pada Polres Singkil dan menjalani visum di rumah sakit dengan didampingi personel kepolisian.

Sementara itu, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Singkil yang dinilai lamban, terutama dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Keluhan itu mendapat perhatian pemerhati daerah dan kebijakan pemerintah, Budi Harjo, yang meminta pemerintah Aceh Singkil memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan transparan, objektif, dan sesuai standar pelayanan. Kalau masyarakat mengeluh pelayanan lambat, apa sebenarnya kendalanya? Hal ini sangat perlu untuk dibenahi. Menurut dia, masyarakat berhak mendapat kepastian mengenai persyaratan, mekanisme, waktu penyelesaian, serta sistem antrean dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Ia menilai keluhan masyarakat perlu dijawab secara terbuka oleh penyelenggara pelayanan agar tidak menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi warga yang harus menempuh jarak jauh menuju pusat pemerintahan. Budi juga mempertanyakan penerapan standar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil, termasuk pastian waktu penyelesaian setiap jenis dokumen dan penerapan sistem antrean yang sama bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, kritik tersebut bukan untuk menuduh petugas, melainkan sebagai dorongan agar pelayanan publik semakin transparan dan tepat, maksud kami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar karena dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan termasuk pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial, perbankan, dan pelayanan pemerintahan. Karena itu Budi meminta pemerintah Aceh Singkil mengevaluasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terutama terkait waktu penyelesaian dokumen, sistem antrean, keterbukaan prosedur dan mekanisme pengaduan masyarakat. Menanggapi keluhan warga, pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil Aidil Yudi Irawan mengaku meningkatnya volume permohonan administrasi kependudukan masyarakat jadi salah satu persoalan yang dihadapi pihaknya. Aidil menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik masyarakat serta memastikan pihaknya terus melakukan pembenahan di internal instansi. Ia menjelaskan peningkatan permohonan dipengaruhi berbagai kebutuhan masyarakat, antara lain pengurusan dokumen untuk pekerjaan, pendidikan, pernikahan, serta perubahan status kepegawaian. Pengurusan dalam pekerjaan, pendidikan, dan pernikahan kemudian honorer yang naik menjadi P3K paruh waktu, tentu mengubah status KTP, kartu keluarga, akta, dan lainnya. Menurut dia, kondisi itu menyebabkan jumlah permohonan administrasi kependudukan meningkat di waktu-waktu tertentu sehingga berdampak pada beban pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kata dia, akan melakukan pemetaan terhadap periode yang mengalami lonjakan permohonan sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasi. Budi berharap penjelasan mengenai kendala pelayanan disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat peroleh kepastian dan tidak muncul prasangka terhadap proses administrasi kependudukan.

0: Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim membebas tugaskan sementara Abdullah dari jabatan Inspektur Aceh. Keputusan itu diambil untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Abdullah terkait dugaan pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara. Dilansir dari kantor berita JNN, pembebas tugasan itu tertuang dalam keputusan Gubernur Aceh tentang pembebasan sementara pegawai negeri sipil dari jabatan struktural yang ditetapkan di Banda Aceh pada 8 September. Dalam keputusan itu disebutkan Abdullah diduga melanggar pasal 3 huruf C dan huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dugaan pelanggaran itu memiliki ancaman hukuman disiplin tingkat berat. Abdullah yang lahir di Biren 25 Mei 1975 tercatat sebagai PNS dan berpangkat pembina tingkat 1 golongan 4B. Sebelum dibebas tugaskan, sementara dia menjabat sebagai Inspektur Aceh pada Inspektorat Aceh. Dari keputusan itu, pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku terhitung sejak 9 September hingga ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Meski dibebas tugaskan sementara dari tugas jabatan, Abdullah tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan pada Abdullah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, seorang perempuan berinisial ML, bukan nama sebenarnya, diduga menjadi korban kekerasan fisik setelah terlibat keributan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sekaligus mantan wali kota Sabang, Nazarudin, alias Tengku Agam. Akibat kejadian itu, ML kini menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga memastikan kasus itu akan dilaporkan secara resmi ke kepolisian. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.50 pada hari Selasa. Keributan bermula di kawasan Warung Seafood Sabang Merauke dan ATM Bank Aceh, Jalan Tipenegoro nomor 20 Kampung Kuta Ate, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, atau tepat di depan kantor wali kota Sabang. Suami korban Faisal mengatakan, kejadian bermula ketika dirinya bersama istri dan anak sedang duduk santai di warung seafood tersebut. Saat itu Nazarudin yang hendak mengambil uang di ATM Bank Aceh yang berada di sekitar lokasi sempat ditegur dan disapa oleh mereka. Sebelum masuk ke ATM, ada ditegur. Beliau masuk terus, selesai keluar, kami tegur lagi. Salaman dan ketawa-ketawa. Iya, sama dirinya. Menurut Faisal, suasana awalnya berlangsung cair, namun situasi berubah setelah Nazarudin diajak untuk duduk bersama. Saat itu, sikap Nazarudin disebut mendadak berubah setelah menyinggung sebuah komentar di grup Facebook Anak Sabang yang diduga berkaitan dengan dirinya. Faisal menjelaskan istrinya sebelumnya membalas komentar warganet di grup tersebut yang menyinggung sebutan sigam. Nazarudin diduga menganggap sebutan itu ditunjukkan kepadanya. Namun Faisal menyebut maksud istrinya bukan demikian. Penjelasan itu kata Faisal tidak diterima oleh Nazarudin. Emosi kemudian meningkat hingga Nazarudin disebut menyinggung nama istri Faisal secara langsung. Hal itu kemudian memicu adu mulut antar keduanya. Cekcok itu kemudian disebut berujung pada tindakan fisik. Faisal menuturkan, Nazarudin terlebih dahulu meludahi istrinya dan kemudian dibalas oleh sang istri. Yang kemudian ditamparlah istrinya. Itulah pemicu kerusuhan sebenarnya. Situasi semakin memanas ketika Nazarudin menurut Faisal mengancam akan balikan meja di lokasi yang saat itu masih terdapat anaknya. Perdebatan kemudian berlanjut hingga menyinggung mendiang ayah istri Faisal. Dalam pertengkaran itu, Nazarudin disebut mengungkit bahwa dirinya pernah membantu mendiang ayah tersebut saat mencalonkan diri di masa lalu. Faisal mengaku sempat berupaya melerai dengan membawa istrinya menjauh ke depan ATM. Namun cekcok kembali terjadi dan disebut disertai ancaman lanjutan. Usai kejadian, ML dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan sekaligus menjalani visum. Faisal mengatakan hasil visum tersebut akan diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari laporan resmi.

Sementara itu anggota DPR Aceh Nazaruddin alias Tengku Agam secara tegas membantah tudingan yang disampaikan FS, suami dari ML, terkait dugaan tindakan kekerasan yang disebut dilakukan terhadap istrinya. Nazaruddin menilai tudingan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi. Menurutnya, peristiwa itu bermula ketika dirinya hendak bertemu dengan Hendra Handian, bendahara PWI Sabang, di rumah makan Sabang Coffee Center yang berada persis di sebelah kantor sekretariat daerah kota Sabang. Sebelum masuk ke rumah makan, Najar terlebih dahulu singgah di mesin ATM Bank Aceh yang berada di lokasi itu. Saat hendak keluar dari area ATM, dirinya mengaku dipanggil oleh FS dengan nada yang menurutnya bernuansa mengejek. Dan si Najar langsung bilang, "Apa mau kamu?" Di depan manis, di belakang habis menjelekkan di Facebook. Menurutnya kalimat itu disampaikan dalam bahasa Aceh. Najar kemudian mengungkapkan bahwa situasi berubah ketika ML tiba-tiba menyerangnya. Saat itu ML langsung hilang kendali dan menyerangnya. Kebetulan dirinya batuk, mungkin ada kecipratan air liur dan itu dianggap meludah. Ia juga membantah telah melakukan tindakan kekerasan, bahkan Najaruddin mengaku justru berusaha menjaga jarak ketika terjadi keributan. Menurutnya ML juga sempat meludah ke arahnya. Ludahan itu, kata dia, ditahan menggunakan telapak tangannya sembari dirinya berusaha menghindari kontak fisik. Menurutnya apabila benar dirinya melakukan pemukulan terhadap ML, maka FS yang berada di lokasi tentu akan memberikan reaksi sebagai suami. Atas tudingan itu, Najaruddin menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum. Ia berencana berkoordinasi dengan tim hukum untuk mengambil langkah terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Najaruddin juga meminta agar dugaan adanya upaya membangun narasi yang tak sesuai fakta turut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ia bahkan menyarankan apabila diperlukan dan sesuai mekanisme hukum, kondisi kejiwaan dan mental pihak yang bersangkutan dapat diperiksa oleh tenaga profesional. Menurutnya hal itu penting apabila memang terdapat perbedaan persepsi atau keterangan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Najaruddin menegaskan dirinya tak ingin memberikan penilaian medis terhadap siapapun. Namun ia meminta agar seluruh keterangan disampaikan dalam persoalan tersebut dapat diuji secara objektif berdasarkan bukti dan saksi yang berada di lokasi. Sementara itu, Bendahara PWI Kota Sabang Hendra Handian membenarkan bahwa dirinya berada di lokasi ketika perselisihan tersebut terjadi. Hendra menegaskan bahwa sepanjang yang dilihatnya, tak ada aksi pemukulan maupun kekerasan seperti yang dituduhkan. Ia bahkan menilai tudingan adanya pemukulan tidak sesuai dengan apa yang disaksikannya secara langsung. Hendra mengatakan dirinya berada tak jauh dari lokasi kejadian, sehingga masih dapat melihat dengan jelas situasi yang berlangsung pada malam itu. Hendra berharap persoalan itu tidak semakin melebar, terlebih jika kemudian berkembang menjadi konsumsi politik. Dia pun meminta semua pihak menghormati proses hukum apabila persoalan tersebut memang telah dilaporkan kepada aparat.

0: Saya jeda komersial break yang satu ini. Kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kementerian Luar Negeri dan ekspatriat Yordania menyambut baik deklarasi bersama oleh 12 negara yang berkomitmen membatasi jumlah produk dari permukiman ilegal Israel. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Fuad Majali mengapresiasi keputusan yang diambil oleh Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris untuk menjunjung tinggi solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Majali menyatakan larangan perdagangan tersebut merupakan langkah penting untuk mewujudkan akuntabilitas internasional. Dia mencatat bahwa langkah tersebut sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan pendapat penasehat Mahkamah Internasional. Keduanya mengecam perluasan permukiman kolonial sekaligus menegaskan ketidakabsahan penjajahan dan upaya aneksasi Israel di wilayah pendudukan tepi barat maupun Yerusalem Timur. Majali mengajak masyarakat internasional yang lebih luas untuk melakukan langkah serupa. Ia mendesak perlunya tindakan untuk menghentikan aktivitas permukiman kolonial ilegal Israel dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Majali menegaskan sikap tegas Yordania dalam mendukung negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang Liga Champions. Liverpool sukses menangkan pertandingan pertama mereka di fase Liga Champions. Menjamu wakil Spanyol Atletico Madrid, The Reds mampu menang dengan skor 2-1. Atletico Madrid unggul terlebih dahulu berkat gol Marcos Llorente. Namun Liverpool mampu membalikkan kedudukan berkat gol Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister. Berkat tambahan 3 poin ini, Liverpool duduk di peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Champions. Sementara Atletico Madrid harus puas bertengger di peringkat ke-28. Dan informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa terus Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Liputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita berjumpa lagi di edisi Kamis tanggal 10 September 2026 ya. Diiringi dengan cuaca yang dingin banget pagi hari ini Extra Mania. Tadi juga pagi ada drama hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah reda dan bisa beraktivitas kembali. Dan di sini ada Vina, tentunya kita kembali dalam program Digodak Si Gayang Dangdut Extra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut dan juga Bollywood Melayu ya, yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Akhirnya pada serem semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, seperti biasa kita masih tunggu di 0811-648-1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya, Radio Extra FM.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, sore menit suhunya dari istri sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra mania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Ya, dan tentunya besok kita masih kembali muter lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk...

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim: "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Thalhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Sadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalus shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata' anhu 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Di edisi Kamis tanggal 10/9/2026 dengan keadaan cuaca di seputaran 8 Poli Gunung Meriah Aceh Singkil. Tadi sempat hujan, sedikit deras tadi, sebentar tapi gerimis, dan sekarang sudah mulai reda. Tapi masih dalam keadaan mendung. Israwani semuanya masih dalam keadaan angin-angin seperti mau hujan tapi tidak, belum apa, masih dalam keadaan reda. Tadi sempat hujan, sekarang reda, tapi nanti enggak tahu gimana. Masih cuaca masih dan mendung-mendung lah ya di seputaran Panwaris Pol ini, Israwani semuanya. Gimana cuaca di tempat Israwani semuanya? Dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Extra Arena SM dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram Radio Extra FM. Dan untuk mengawali program Extra Arena SM nanti, ini beberapa lagu yang harus disamakan. Nanti harus kembali lagi ya. Stay tune tetap di Extra Relax Time.

Iya, Etra Relax Time kembali menyapa dan cuaca sudah mulai hujan dan hujannya deras di seputaran Gunung Meriah, Aceh Singkil ya. Tadinya belum hujan, yang masih deras itu di Gunung Lagan, tapi sudah kerimo hujan deras, Etra Relax Time. Sudah dalam keadaan cuaca hujan di sini ya saat ini, dan di sini aman lampu, tapi kalau di Gunung Lagan itu mati lampu kabarnya di komplek. Kabar ya, istri di komplek Lima Melati itu mati lampu ya, soalnya semuanya ya. Semoga jangan lama mati lampunya ya. Mungkin yang lagi apa hidupin AC atau apa ya kan. Jadi mati. Oke. Kita bahas-bahas. Ini lagi rame yang lagi FYP ini dibincangin masalah acara yang menutupi jalur 2 nih soalnya semuanya. Ya, di seputaran Gunung Meriah kita enggak sebutkan siapa. Dan di mana? Pokoknya di seputaran Gunung Meriah, di mana jalan umum ya, jalan umum yang banyak dilewati ya, umum pokoknya tempat keramaian umum lah ya, jalannya itu ya jalan besar katakan, ya kan? Dan itu ditutup karena ada sebuah acara, dan itu yang jadi dibincangkan masyarakat. Ya ini kok kayak gini, buat acara sampai nutup jalan, bla bla bla bla bla. Ya, ada yang disayangkan kemarin padahal sempat rapat ya dari dinas-dinas gitu kan masalah penutupan jalan gitu kan karena acara. Nah rupanya enggak ada juga perubahan gitu-gitu ya seruan ya semuanya ya. Jadi banyak perbincangan nih dari masyarakat ini yang agak kecewa atau agak yang mempersulit mungkin ya jalur masyarakat berjalan gitu ya. Ya kan sana waduh harus muter lagi, sini harus muter lagi gitu ya seruan ya semuanya ya. Agak sedikit bikin terganggu lah ya. Gimana nih menurut Esraunia semuanya? Kalau mungkin kalau menurut Aris pribadi, ini menurut Aris pribadi ya. Kalau di desa-desa mungkin yang kayak di lorong-lorong itu kayaknya enggak masalah kali ya. Ya kan mungkin karena itu perbincangan ya kan dengan warga komplek gitu kan. Ya kan dengan warga-warganya tetangga-tangga bisa diomongin bla bla bla bla bla. Ya. Ya kan kalau di lorong atau di desa yang enggak apa-apa deh jalur 2 kan bisa tuh kita lihat nih, tapi ini di jalan umum itu yang bikin waduh kok gini gitu. Jadi kalau menulis kayak gitu sih kayak disayangkan ya kan. It's okay kalau di jalan yang memang nggak masalah, tapi kalau di jalan umum kayaknya nggak, jangan sampai segitunya deh gitu ya, ya kan. Ya, sekilas info yang lagi rame gimana nih ya, soalnya nih soalnya lagi rame soalnya ini juga harus lihat di apa sih di Facebook ya, asal akun ya sangat mengecewakan akan hal itu ya, penutupan jalan ya seruan karena ada acara-acara gitulah sekilas.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Isra nih ya semuanya, masih di Isra Relax dengan keadaan cuaca yang adem ya. Wah, rebahan asik ini. Atau sambil ngemil ya kan, minum yang hangat-hangat. Beuh, enak betul ya. Dengan lagu-lagu seperti ini, dengan cuaca-cuaca seperti ini, nih dengerin lagu-lagu yang nuansa-nuansa yang seperti apa di Esrawania semuanya. Ya, seperti yang barusan Esrawania semua denger kan, ini Edgitaf yang berjudul Berakhir di Aku, ya, model-model musik yang seperti ini, ya, yang nyantai gitu ya.

Iya, mungkin harus nggak banyak ngobrol dulu nih soalnya semuanya ini lagi flu, soalnya ini takut bersin, takut apa? Nah, gitu-gitu apa ini bahasannya apa? Embus-embus ingus gitu ya. Iya, narik-narik ya, lagi melihat soalnya makanya kayak enggak mungkin kan ya Serawan itu mendengarkan gitu mulu terus Haris ya kan. Batuk juga ini jadi banyak kita dengarkan lagu-lagu aja kali ya Serawan ya semuanya.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan semua bentuk dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Hanya saja dosa-dosa besar lebih dilarang dan lebih mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah setiap larangan dalam syariat yang diancam dengan hukuman had atau sanksi pidana, seperti dipotong tangannya, dicambuk sekian puluh kali dan sebagainya, atau diancam dengan hukuman akhirat, atau pelakunya dilaknat oleh Allah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Di antara dosa-dosa besar tersebut ada empat macam dosa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihindari sejauh-jauhnya. Yang pertama ialah berbuat syirik atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa terbesar dan perkara yang paling mungkar. Bahkan inilah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika pelakunya tidak bertaubat semasa hidupnya. Yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka atau menyakiti hati orang tua, baik dengan ucapan atau perbuatan, adalah dosa besar kedua setelah syirik. Sebaliknya, Islam mewajibkan kepada segenap umatnya agar berbakti dan berlaku ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Terlebih lagi, jika kedua orang tua tersebut telah menginjak usia lanjut, maka perintah untuk berlemah lembut terhadapnya semakin ditekankan. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Yang keempat, sumpah palsu, yakni bersumpah dengan nama Allah untuk suatu kebohongan. Inilah empat macam dosa yang sangat ditekankan untuk dihindari agar seseorang selamat dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Al-kabair al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus.
1: Dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, marilah kita waspada dari empat macam dosa ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua dan kaum muslimin untuk dapat menjauhi semua dosa dan kemungkaran, serta menjaga kita dari hal-hal yang dapat mengundang kemurkaannya.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra relax time masih dalam keadaan cuaca yang sudah mulai gerimis ya, yang tadi sempat deras tapi sudah mulai menurun ya, gerimis tapi masih hujan ya Isra'ania semuanya. Oke. Haris juga sekalian pamit undur diri ya Isra'ania semuanya, sampai di sini sehat selalu ya. Jangan lupa minum air hangat. Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraca Singkil. Selamat sore Sramania, apa kabar ya? Kabar Sramania pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 10 September 2026 ya. Ya, masih bareng Kak Maida dan juga di program di Godax, di Goyang. Hah? Kok di Godax? NND, nuansa nada daerah ya. Oke. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore lah ya buat Isramania semua dengan cuaca yang agak sedikit syahdu banget ya. Terus juga selamat sore buat para ibu-ibunya yang mungkin lagi riwah banget dengan pekerjaan rumah yang gak ada kelar-kelarnya. Dan selamat sore juga buat para bapak-bapaknya yang mungkin lagi bekerja di luaran sana. Ya, semoga sehat selalu.

0: Okay, kita balik lagi ya. Tadi masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. Ya, ini dengan cuaca yang diguyur hujan ya, buat kamu yang lagi di perjalanan tetap selalu berhati-hati ya, kurangi kecepatan. Sama ya semua. Jangan terlalu ngebut-ngebut, itu bahaya. Oke, coba sapa dulu ya penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, Wendy, selamat sore.
2: Halo, Min, wawancara Badara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar ini, Pak Roy?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Dan diri Mbak sehat, Mbak.
1: Insya Allah juga sehat. Ya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gimana untuk cuaca di seputaran Blok 30, Pak? Apakah sudah mulai diguyur hujan?
2: Apa siang hujan?
1: Hujan ya sekarang, Pak?
2: Jam 1 hujan lah, mau setelah juhur itu hujan. Ini udah gerimis lagi, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya, mungkin bentar-bentaran lagi hujan deras itu, Pak.
2: Iyalah,
1: Pak, pelan-pelan tidur aja dengan tidur aja, Mbak. Oh, gitu. Enak di bawah tidur ya kalau hujan, Pak.
2: Iyalah, tidur sambil minum kopi, Mbak.
1: Ya juga sih. Iyalah,
2: sudah minum kopi, Mbak. Mbak, masih nggak minum kopi, Mbak.
1: Oh, tadi sih sudah, Pak. Saya udah minum kopi, ya.
2: Iyalah, kenapa, Mbak?
1: Iya, minum kopi biar melek loh, Pak.
2: Iya, betul. Mbak, udah minum kopi apa belum, Mbak?
1: Udah, Pak, udah, alhamdulillah. Kalau kopi tuh nggak ketinggalan sih kalau buat Mai.
2: Oh, iya.
1: Oke. Okay. Iya, Pak. Mau minta lagu apa nih, Pak?
2: Lagu komplit, Mbak.
1: Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat kami-kami, Pak Kos, Pak Kar, yang muslimat. Assalamualaikum, Mbak.
1: Oke, baik, Pak. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon perdana dari warga Blok 30 ya, ada Pak Roy ya, yang katanya minta lagu darinya Rondo Kempling gitu. Oke lah, nanti kita puterin. Dan ya ini maaf banget ini Pak Tepo, saya nggak bisa nerima teleponnya. Handphonenya lagi itu lagi di cas ya, 00 baterai. Ntar ya Pak, bentar nanti kita sapa lah ya.
1: Halo, halo Nende.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, Nende. Ya, ada Pak Huta Barat ya?
3: Kakek.
1: Iya, kakek Huta Barat di perumahan Sokpindo.
3: Ya, enggak di perumahannya.
1: Enggak di perumahan. Di mana, Pak?
3: Jalan Tutrik Sokpin.
1: Jalan Sokpin?
3: Ya.
1: Oh, pokoknya di situ lah ya.
3: Ya.
1: Kamarnya masih baik ya, Pak?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah kalau begitu, senang dengernya. Ini Bapak mau langsung aja minta lagu apa, Pak?
3: Ya, buat apa saja, lagu Aceh Singkir saja yang semalam.
1: Oh, boleh. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Randy di Lembalno. Mm-hmm. Baru kawan-kawan yang di Tapak Barat. Sampai ke Toto Gindar. Ya, semualah kawan-kawan di mana saja berada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu, dari Pak Roy, Pak Huta Barat ya. Kakek katanya gitu. Ya, nanti minta lagu darinya Aceh Singkil. Ya, okelah, nanti kita puterin ya.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bekerja.

Okay, kalau gitu ceramahnya semua di studio stop pukul 17:56 melintas ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar ceramahnya semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita berdoa, namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa, saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal, sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya adalah sarana untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Pendengar, berkenaan dengan ayat tersebut, sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa? Ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras? Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluknya, baik orang mukmin maupun orang-orang kafir, fasik atau yang lainnya. Maka semuanya dekat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula pendengar bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai disebabkan melampaui batas. Boleh jadi doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai, hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni." Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiqil 'Ain mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal, dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita, dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat, "La hawla wa la quwwata illa billah." Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari, manakala mendapatkan sebuah kenikmatan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ekstramania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz Kondang Aci Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mixramania semua. Dimanapun kamu berada, kembali jumpa dengar bersama saya Davi di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yang tentu saja hadir setiap Kamis malam Jumat ya, bersama Pak Ustadz kita ya, yang akan membahas tentang sebuah kajian yang setiap pekannya tentu saja berbeda-beda. Dan semoga saja Ekstramania semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya. Dan untuk malam hari ini di studio juga sudah hadir Pak Ustadz kita. Ini ada Pak Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di program Diam Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Oke, untuk kajian kita malam hari ini tentang apa ini Pak Ustadz?
1: Insya Allah kajian kita malam hari ini kajian tentang adab ini. Adab muslim sehari-hari.
0: Oke.
1: Kajian sederhana sekali ya.
0: Ya, tentang adab muslim sehari-hari ya. Karena ini penting ya, apalagi kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan, yang mana kita menjalani kehidupan sehari-hari itu bersentuhan dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar ya, dengan orang, kemudian dengan ya makhluk lainnya ya, dengan alam ya, dan dengan binatang misalnya begitu ya. Jadi berbagai hal kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita menjalin rukun tetangga ya, rukun warga ya, di lingkungan seperti apa begitu ya. Walaupun itu kita jalani sehari-hari, namun terkadang ada hal-hal yang mungkin keliru ya, atau apa ya, menimbulkan pertanyaan, ini sebenarnya boleh nggak melakukan hal ini begitu ya, atau kira-kira ya patut nggak ya, sesuai etika misalnya dalam bersosial sudah sesuai belum gitu kan. Nah malam hari ini kita akan coba kaji ya, mengulang kaji. Sebenarnya ini juga udah sering ya Pak Ustadz ya, tentang kajian ini begitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Tafadhal Pak Ustadz.
1: Terima kasih Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan

0: كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فقال السلام كل امتي يدخلون الجنه الى من ابى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري والحمد لله رب العالمين. Ekstremonia, para pencinta acara diam, dakwah Islam Amar Ma'ruf nih, muka dimanapun yang mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Ustaz hadir kembali. Kami selalu Jumat, Ustaz bersama host kita Bang Dapi ya, di edisi hari Kamis, malam Jumat, 10 September 2006, 27 ya, 27 Rabiul Awal, 28 ya, 28 Rabiul Awal, 1448 jari ya. Beberapa menit ke depan kita akan coba mengkaji ya, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dalam Islam ada namanya kajian tauhid keimanan, ada kajian akhlak ya. Dalam kehidupan bermuamalah pentingnya akhlak, kalau dalam bahasa Arabnya adab ya, adab akhlak hampir mendekati ya. Nah, dalam bahasa kita ini saya etika. Nah, termasuk dalam Islam keseharian kita diatur wa ma taqum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan rasul terimalah, apa yang larangnya tinggalkan. Surah Hasyr ayat 7. Nah, termasuk dalam hubungan kita kepada Allah, kita perbaiki dengan ibadah kita. Ibadah mahdhah ya, ibadah wajib kita. Ibadah ghairu mahdoh ya, kalau kita niatkan jadi ibadah. Dalam hubungan sesama kehidupan kita, habul minannas, kita perbaiki akhlak kita, adab kita, agar akhlak ibadah kita itu, adab kita itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada namanya fikih adab, adab sehari-hari seorang muslim. Nah, bagaimana rupanya ini, walaupun ini panjang sekali sebenarnya, tapi dalam kajian malam ini kita cobalah. Kita mulai dengan adab kesarian sesama manusia. Nah, walaupun sudah pernah kita sampaikan, kita ingatkan kembali. Jangan sampai kita lupa. Nah, ternyata ukuran baik buruknya seorang itu bukan hanya dari dari amal solehnya saja, dari hubungannya dengan Allah saja, tapi juga baik hubungannya dengan manusia. Sebelum kita serahkan kepada host kita ya, di zaman Rasulullah datang seorang wanita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, katanya. Kepada Allah dia rajin, artinya ibadahnya tekun, sholatnya tekun, ibadahnya tekun, rajin puasa sunnah, tahajud sering. Tapi sama tetangga jahat. Nah, kata Nabi, ashabunnah, dia itu penghuni neraka. Ada lagi, kata Nabi, ada lagi katanya. Dia seorang wanita, tapi hubungan Allah bagus dia, ibadahnya rajin, tekun. Tapi sama tetangga baik, kata Nabi, ashabul jannah, dia itu penghuni surga. Jadi yang menghantarkan seseorang itu menjadi penghuni surga, termasuk hablum minallah, ia perbaiki dengan ibadahnya. Hablum minannas, ia perbaiki dengan adab atau akhlaknya. Bagaimana rupanya adab seorang muslim sehari-harinya dalam kesehariannya? Kita mulai dengan hubungan dengan sesama manusia ya. Kita akan sambung. Saya kembalikan dulu kepada host kita, Bang Dapi.
1: Ya. Jadi memang kalau kita berhubungan dengan sesama manusia, yaitu hubungannya tentu dengan etika begitu ya. Ketika kita sesama manusia saling menghormati, menghargai, ya tentu sebaliknya begitu ya. Tetapi ketika sebaliknya, misalnya kita itu merendahkan, kemudian menggunjing, ya tidak baiklah, ya tidak menghormati dengan orang lain. Ya tentu saja itu akan menimbulkan sebuah persoalan ya, kita dengan dia. Ya apakah itu jadi mohon maafnya buru-buru tegur sapa, senyum aja, tidak begitu ya. Ya karena itu tadi tidak ada rasa saling menghormati, menghargai tadi gitu ya. Padahal ya kita sesama manusia tuh di mata Allah sama ya. Cuman yang bedakan mungkin keimanannya saja ya Pak Ustadz ya. Kan begitu ya. Jadi kita sama, makannya juga sama-sama makan nasi gitu ya. Kan kok ada misalnya ketemu sama orang yang agak sombong gitu Pak Ustaz ya. Sama-sama makan nasi begitu ya. Nah, itu yang sering kita menjadi persoalan di dalam kita apa ya, berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk para pendengar sekalian ya, nanti kita juga buka interaktif ya di 0811-648-1048. Harapannya sih ada yang nanya ya, ya. Karena beberapa kali pertemuan ini nggak ada yang nanya gitu Pak Ustaz. Sampai nggak kira-kira itu ya Pak Ustaz ya, kira-kira ya. Oke.
0: Okay. Kesannya kita hanya kita saja.
1: Oke, okay, lanjut Pak Ustaz.
0: Baik, selamanya kita namanya kajian, ini kajian harian nih Pak Ustaz. Iya. Sebagai seorang Muslim ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Wahai, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah di antara saudaramu, bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, Isra'nya, kita mulai dari adab keseharian kita sebagai muslim. Jadi pribadi kita itu tampak dan mewakili mewakili umat Islam. Nah, jadi ketika di tengah-tengah kaum muslimin kita melakukan suatu tindakan perbuatan, orang melihat kita. Nah, tapi kalau manusia enggak melihat, Allah melihat kita. Itulah namanya muraqabahnya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu. Kita mulai dengan adab harian muslim dalam kesehariannya. Nah, ketika bertemu dengan sesama muslim, ucapkanlah salam. Nah, jadi ini kan sederhana di Nabi ya.
1: Tapi jarang kok.
0: Iya.
1: Assalamualaikum gitu nah, maksud, kan.
0: Nah, itu ucapkan salam itu kan perintah Allah itu. Nah, itu merupakan syariat Islam itu, ucapkan salam. Nah, kata Quran kan, apabila kamu diberi salam dengan ucapan salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan serupa. Nah, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab atau dengan serupa. Nah, ini menandakan kita memiliki akhlak adab. Nah, ketika bertemu sesama muslim ucapkan salam. Nah, apalagi termasuk ketika sampai-sampai ketika dia bersin pun ya, jawab salamnya. Apa bersinnya? Nah, bukan bersinnya. Ketika dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah ya. Jawab itu. Kata Rasulullah, jika saudaramu bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Katakan, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu.
1: Balas lagi Pak Ustaz.
0: Ya, kemudian orang yang bersin itu kan, ya, yaghfirullahu wa malakum. Ya, yaghfirullahu wa lakum. Semoga Allah memberi ampunan kepadamu. Jawab juga. Yahdikumullah wa yusli balakum. Nah, jadi saling mendoakan. Nah, asim. Jangan apa, jangan yang lain, tapi ya alhamdulillah. Tapi bukan dalam sholat ya. Nah, dalam sholat pula asim alhamdulillah. Ya kamu kallah, enggak pula di luar sholat. Nah, sampai begitunya Islam mengajarkan kepada kita untuk saling berbuat baik sesama manusia, termasuk sama apalagi sama muslim. Nah, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia mengatakan falyakul alhamdulillah ya. Nah, ya segala puji bagi Allah. Dan hendaklah saudaranya mengatakan semoga Allah ya, semoga Allah merahmatimu. Maka hendaklah yang bersih mengatakan semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Nah ya. Jadi ini Imam Bukhari meriwayatkan. Begitulah dalam keseharian kita. Nah. Itu dulu Nabi.
1: Ya, jadi ada ya tata caranya itu. Bahkan kalau jumpa di salam di jalan itu, assalamualaikum itu Pak Ustadz ya. Kita kan identik kalau misalnya salam mungkin misalnya bertamu gitu ya. Jadi sekarang karena naik sepeda motor, salamnya diganti Pak Ustadz, pakai klakson tit gitu aja Pak Ustadz.
0: Ya, akhirnya kita jawab juga tit juga. Nah, karena ya harusnya kan assalamualaikum gitu kan. Tapi ya apa namanya, dalam kondisi seperti itu kan beda. Tapi dalam adab Nabi, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Nah, yang berkendaraan memberi salam kepada orang berjalan. Nah, yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Jadi yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Nah, itu. Yang kecil memberi salam kepada dewasa. Nah, itu namanya adab. Ya.
1: Nah, itu. Adab itu di atas ilmu ya Pak Ustadz.
0: Oh, iya.
1: Kadang-kadang orang berilmu tapi adabnya kurang nih Pak.
0: Jadi pelajari adab dulu baru pelajari ilmu. Jadi orang-orang soleh dahulu Mereka belajar adab lama, baru belajar ilmu. Nah, ketika dia sudah beradab, dia berilmu, dia seperti padi, wanabi. Makin berisi, makin runduk. Gak akan meremehkan orang. Gak akan sombong. Gak akan angkuh. Nah, walaupun dia kaya dan berilmu, dia tetap rendah hati. Walaupun dia kuliah sampai ke luar negeri, sampai gelar profesor, doktor, PhD, sebagainya ya. Tapi dia tetap rendah hati. Kenapa? Adab sudah di tangannya. Sudah ada dalam kehidupannya. Jadi belajar adab itu baru kemudian belajar ilmu. Nah, jadi. Tapi kalau orang sudah beradab, insya Allah tampak. Ya, dia itu berilmu.
1: Nah, santun.
0: Ya, santun dia. Nah. Nah, jadi kalau dia orang yang berilmu, orang berilmu bagaimana? Ya, ya tanpa adab apa yang terjadi? Kesombongan, keangkuhan. Nah, kalau pantang disinggung langsung dia apa namanya mendebat dan sebagainya. Nah, ini penting terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang belajar di Mandapi.
1: Iya, betul.
0: Mahasiswa yang baru yang akan menyelesaikan pendidikannya, nah, saudara adik-adik kita yang sedang di santri, ya, yang sedang belajar di pesantren, ya, sebagainya ya, yang sedang di madrasah atau ya, dimanapun, ya, ingat adab itu lebih utama daripada ilmu.
1: Jangan mentang-mentang sudah berilmu sekolahnya tinggi terus.
0: Iya.
1: Semena-mena, Pak Ustaz.
0: Iya. Tetap kita apa namanya? Orang yang beradab itu dia meletakkan ilmu itu, ia meletakkan ilmu itu dalam apa? Dalam kesehariannya dia tampakkan dengan kepribadiannya.
1: Itu dia ya.
0: Dalam berjalan nampak tuh, dalam berbicara nampak tuh.
1: Santun itu.
0: Nah, menandakan dia itu orang yang beradab.
1: Kalau pepatah kan makin ilmu padi ya, Pak Ustaz.
0: Ya, makin berisi makin merunduk.
1: Bukan malah makin berisi makin tagak ya, Pak Ustaz.
0: Oh iya. Tapi itu tadi, nah, itu nampak dari kesehariannya salah satu hikmah dari para adab itu. Nah,
1: oh itu ya, iya Ustaz ya.
0: Jadi adab itu mencerminkan kepribadiannya. Nah itu ya, kadang gitu kan. Iya si Paulon itu ya, dia padahal sudah kaya, haji, berilmu lagi, sudah alumni luar negeri, Timur Tengah dan sebagainya ya. Tapi dia tetap menyapa kita. Tetap dia sama kita, sama orang tuh hormat dia. Dia sama yang kecil disayanginya. Sama yang orang awam, dia tetap merendahkan diri hatinya. Ya, bukan diri, rahat. Ini menandakan adabnya tinggi. Nah, tapi kalau baru, ini kan itu Benabi.
1: Ya, Pak Ustaz.
0: Orang pulang dari kuliah, dari kampus, atau tamat maunya kan. Pulang dia alumni dari luar negeri mamanya, datang. Lalu dia, belum apa-apa itu. Hati-hati, ya. Hati-hati kita ya.
1: Sombonglah dia terus ya,
0: jadi,
1: Ustaz, ya.
0: Itu salah satu bisikan setan yang menggoda para ahli ilmu. Nah, ingat setan itu wala tattabi'u khutwati setan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan musuh nyata bagimu. Digodanya kita dengan kesombongan. Akhirnya timbul ujub ya. Nah, tidak boleh. Ya, baik. Kita lanjut, Pak Nabi.
1: Ya.
0: Dalam keseharian seorang adab sama seorang muslim keseharinya, ketika orang sakit, jenguk. Nah, di Pak Nabi. Jadi, kata Rasulullah, Hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam, wa yadatul marid, wa itibal janais, wa jabatul da'wah, wa tasmiyatul atis. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya, ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Muttafaqun alaih. Jadi, orang sakit jenguk. Ketika dia jenguk, dia mendapatkan hurufatul jannah. Apa itu? Buah-buahan di sorga. Tapi menjenguk pun ada adabnya, Nabi. Ketika kita datang, dijenguk, dilihat, ada bawa-bawa apalah ya. Kalau dia bawa makanan, apa ya. Tapi itulah, harusnya membawa makan waktu sehat. Nah, waktu sakit dibawa juga. Nah, doakan dia. Tapi jangan pula sakit apa, Pak? Ini, sakit ini dan itu. Aduh, kemarin saya lihat kayak gini. Meninggal lah. Ini. Jadi, menjenguk orang sakit pun, itu sunnah Rasulullah ya. Tapi, ada adabnya. Nah, duduklah dekat kepalanya. Kemudian berikanlah doakan dia, berikan semangat ya. Nah, doakan dia semoga sembuh. Ingatkan dia kalau sembuh makin taat ibadah, makin kuat berzikir, makin perkuat sabar. Nah, kemudian semoga ini menggugurkan dosa. Jadi si sakit Bang Dabi begitu kita pulang ada kesehatnya. Sehat, dia ada artian hatinya sehat. Ada juga memang jasmaninya sakit, tapi hatinya juga sakit, dua-dua itu. Nah, kita datang jasmani yang sakit, rohaninya jadi sembuh karena kedatangan kita. Nah, itu dia. Jadi ada inilah pentingnya adab itu.
1: Apa ya? Jadi penyemangat ya, Pak Ustaz ya.
0: Ingatkan ya, minum obat, nah, banyak berdoa, yakinkan diri bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Kita hanya berusaha. Semoga dengan sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Apa enggak tenang itu, Bunda?
1: Oh, iyalah. Itu jadi apa ya? Bentuk perhatian, Pak Ustaz.
0: Obat itulah obat. Obat itu kan bukan aja ada yang diminum ya. Ada obat hati, apa itu? Tausiah, nasihat.
1: Nah, kayak kita malam hari ini nih, Pak Ustaz ya.
0: Iya, kita
1: jadi obat juga nih, Pak Ustaz ya.
0: Semoga mengobati hati kaum muslimin yang mungkin sedang apa namanya? Sedang gundah gulana, sedang ada problem, masalah. Nah, yang ingin berinteraktif kita terima, Bang Dawi. Nah, kayak tema kita hari ini yaitu adab harian, adab muslim sehari-hari. Nah, sehari-hari. Termasuk ketika orang sakit, jenguk. Nah, itu dia, Bang Dawi.
1: Iya, itu ya. Jangan dia sakit malah disumpahin, Pak Ustadz ya. Nah, ini keliru nih. Ya.
0: Nah, jadi kalau itu kalau sakit, kalau meninggal, ya tunaikan kewajiban. Ya, kalau mampu memandikan jenazahnya, mandikan. Siap mampu mengkapaninya, kapankan. Nah, kalau mensolatkan, ya ikut juga. Itu kan riwayat itu hadis kan, kalau siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan dapat satu kirat ya. Kalau dikuburkan sampai dua kirat. Apa itu? Sebesar gunung pahalanya. Nah, kalau dia dua gunung. Nah, jadi besar. Oleh karena itu, ketika kita melakukan amal-amal sosial dengan adab kita, akhlak kita, itu dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Ya, ya. Jadi bukan hanya ibadah rutinitas kita aja. Nah, ya. Keadab dengan beradab yang bagus kita mendapatkan pahala. Nah, jenguk orang sakit dapat pahala, mengantarkan jenazah, melihat mengantarkannya sampai kubur dapat pahala, memandikannya nih, mengkapani, mensolatkannya, mengkuburkannya dapat pahala. Nah, inilah istimewanya adab itu, Nabi. Nah, padahal kita hanya dalam keseharian kita kan. Nah, siapa yang sakit? Nah, kita jenguk, datang. Oh, siapa meninggal? Kita jenguk, datang. Kita ikutnya. Kita dapat pahala. Nah, inilah istimewanya pahala. Jadi kata Nabi, banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga itu apa? Taqwallah wa sunnul quluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itulah adab. Itulah Nabi.
1: Ya, yang kedua adalah menjenguk ya ketika tetangga atau orang lain sakit gitu Pak Ustadz ya. Tentu ketika kita menjenguk ya enggak cuma sekedar membawa buah tangan, oleh-oleh, buah atau yang lainnya gitu, tetapi mendoakan gitu Pak Ustadz ya. Doanya Pak Ustadz?
0: Ya banyak doa. Rasulullah punya sahabat sakit. Nah, jadi namanya Sa'ad ya. Jadi kata Nabi, ya Allahumma hasbi Sa'din. Ya Allah, sembuhkan si Sa'ad. Nah, gak apa ini bahasa Arab, bahasa Indonesia. Namanya si Polan. Ya Allah, sembuhkan si Polan ini. Nah, lalu ada ya Nabi nyuruh dia pegang yang sakit. Lah. Lalu Nabi mendoakan. Bismillah. A'udzu bizzatillah wa qudrati min syarri ma ajri wa hajiru. Nah, jadi banyak ya. Tapi yang jelas doa. Nah, ini cara kita menyayang saudara kita dengan cara mendoakannya. Kalau dia sakit. Nah, ini juga adab, Nabi. Adab keseharian kita.
1: Iya.
0: Kadang ada juga orang gak open. Dia yang seagak-agak, bukannya pemilik kita, bukannya keluarga kita, bukannya hubungan kita, orang lainnya. Padahal ketika dia datang menjenguk itu, dia dapat pahala.
1: Itu Pak Ustaz ya.
0: Jadi kita dalam kehidupan ini, kita kumpulkan pahala-pahala kebaikan itu, yang akan menjadi apa namanya, tambahan amal, tambahan isi mizan kita. Mizan itu timbangan, timbangan amal kebaikan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarra yara. Barang siapa bertimbang amal kebaikannya walaupun sebesar zarah, Allah perlihatkan. Nah, begitu kita datangi orang sakit, kita antarkan jenazah ke kubur ya, setelah dimandikan, kapan disolatkan. Nah, itu memenuhi timbangan. Nah, timbangan amal soleh. Nah, inilah adab itu hari muslim ini bisa menambah investasi akhiratnya. Itu dia, Bang Dapi.
1: Ya. Jadi investasi akhirat itu ya.
0: Ya.
1: Jadi enggak semata-mata dunia gitu kan.
0: Orang kan menganggap investasi itu kan berupa duit, tanah. Itu kan di dunia. Investasi akhirat itu apa? Termasuk melakukan amal-amal sosial kena Allah. Nah, kita beradab dengan manusia itu investasi akhirat.
1: Iya.
0: Nah, kadang enggak nyapa milik kita, enggak keluarga kita kok sibuk-sibuk kita menyelesaikan jenazahnya. Dia seorang muslim. Nah, ketika Anda seorang muslim Anda lakukan itu, maka Anda mendapatkan apa? Investasi akhirat dengan melakukan amal-amal saleh itu. Nah, itu dia mudafi.
1: Ya. Jadi sudah kita hidup ini kan salah satunya kita berinvestasi di akhirat.
0: Oh, iya.
1: Gitu ya. Karena ya ini sementara gitu, di akhirat nanti selamanya. Ya, jangan semata-mata kita habiskan ya seolah-olah kita cuma di dunia ini aja gitu kan, tetapi akhiratnya kamu nggak pikirkan ketika di dunia nanti itu gitu. Enggak, tapi itu tadi ya, investasi di akhirat itu penting ya, salah satunya adalah dengan menjenguk orang yang saudara kita yang sakit gitu kan, ya mendoakannya ya, syukur-syukur dia ya lekas bisa menjadi penyemangat bagi dirinya, kemudian jadi lekas sembuh. Lanjut Pak Ustaz.
0: Baik, termasuk juga adab hari muslim itu apa sehari-hari? Kalau andai kata ada orang butuh bantuan, tolong dia Nabi.
1: Oke.
0: Ya. Tolong apa? Saya butuh duit, ya kita punya, tolong dengan duit. Oh, saya enggak, saya butuh tenaga, kau bantu dia ada tenaga. Oh, apa? Dia butuh solusi. Nah, saya ini uang saya banyak katanya. Harta saya melimpah. Tapi dengan naik, mengapa ya, mengapa gitu kan? Ada problem salah. Ada problem saya katanya. Nah, kita beri solusi. Nah, nasihat. Nah, kata Rasulullah, "Idza tausaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Nah, jika salah seorang meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya itu memberinya nasihat. Imam Bukhari. Gitu Bang Nabi. Kadang ya, saya enggak bisa bantu kamu dengan duit. Saya enggak bisa bantu kamu dengan tenaga. Saya juga hanya mendoakan semoga kamu sehat walafiat, urusanmu selesai. Nah, dan saya hanya memberi solusi pada kamu. Nah, maunya begini, begini, begini, begini. Itu Nabi, dia datang ke rumah kita dalam keadaan kusut masai. Apa itu kusut masai? Cemburut, gelisah, rusak. Begitu pulang dari tempat kita, hatinya lapang. Waduh, saya seperti sudah sebelum datang kemari katanya seperti batu yang menghimpit badannya, penuh atau beratnya, tapi begitu pulang dari sini lapang saya. Nah, ini adab kita sehari-hari, tolong saudara kita dengan apa yang kita bisa. Nah, kadang tidak nih Bang Nabi, udah enggak bantu duit, enggak bantu tenaga, enggak bantu doa, malah mendengki, membenci orang melakukan kebaikan. Nanti ini tidak akhlak Islam. Tidak, kemudian udah enggak bantu duit gitu kan, enggak bantu tenaga, enggak bantu doa, malah mengajak orang lain mendengki orang melakukan kebaikan. Nah, itu tandanya dia enggak beradab. Nah, ingat adab itu lebih tinggi pada ilmu. Nah, pertanyaannya apakah orang yang sekolah tinggi berilmu ada gitu? Ada. Tapi kalau orang beradab justru dia justru lebih apa, dia kedepankan adabnya itu nampak. Si polan-polan itu ya, walaupun dia sekolahnya tinggi, tapi dia kok sama kita ya seakan-akan gak ada batas. Nah, itu menandakan dia beradab Nabi. Nah, jadi termasuk ketika orang butuh nasihat, nasihati. Kan Islam mengajarkan kepada kita wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Nasihati. Kata Ali bin Abi Thalib, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa menyampaikan. Jadi menasihati ini sebenarnya syariat Islam, ajaran Islam saling menasihati. Nah, kadang kan ini kamu nih ya baru kemarin sore udah berani nasihati aku udah tua. Ada tuh Nabi? Nah, enggak boleh. Tapi yang jelas, ya, siapapun yang menyampaikan kalau benar, ambil. Nah, itulah makna unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan orang, tapi jangan lihat siapa menyampaikan. Nah, jadi termasuk akhlak harian muslim itu sehari-hari apa? Adabnya ya, termasuk saling sehat menasihati. Itu dah Nabi.
1: Ini kadang-kadang, mohon maafnya Pak Ustaz ya, ya. Udah dia butuh bantuan, ya kan? Boro-boro menolong ya Pak Ustaz, malah berkomentar menghujat pula gitu kan. Ya. Udah ngapain ditolong gitu kan? Dia ya. Orangnya kan nggak bagus, dia suka begini begitu. Ada juga gitu Pak Ustaz ya. Bagus ya, setidaknya kalau nggak bisa nolong, jangan ngatain dia gitu Pak Ustaz ya.
0: Ya itu tadi, itu kenapa itu terjadi Pak Nabi? Ya, karena itu tadi, apakah dia nggak berilmu? Apa dia nggak sekolah? Sekolah, berilmu. Tapi nggak ada adab. Nah, kalau dia beradab pasti dia tidak mengakalnya. Kayak saya nggak bisa, ya mohon maaf lah, saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya mendoakan. Itu kan obat itu.
1: Iya betul.
0: Nah, itu tadi udah nggak bantu uang, nggak bantu tenaga, nggak bantu semua, malah mencaci, memaki. Ah, ini tidak beradab itu. Nah, makanya penting kajian akhlak ini sampaikan. Ingat ya, yang membawa manusia masuk manusia ke dalam surga itu takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, termasuk beradab tadi. Nah, jadi gunakanlah ya umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk berinvestasi akhirat. Termasuk dengan apa? Dengan melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan keseharian, termasuk amal-amal yang berupa adab ini, akhlak ini. Nah, itu dah benar.
1: Oke. Sampai di sini ekstramannya semua. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Itu udah ada tiga ya Pak Ustadz ya? Ya. Yang pertama tadi ketika berjumpa dengan sesama muslim ucapkan salam. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika saudara kita sakit kita datang hadir menjenguk, menghibur, mendoakan. Dan yang ketiga adalah ketika orang lain butuh bantuan kita bantu.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Randy nih. Tepat.
2: Oh, dengan Mas Randy di seputaran Laibalno.
3: Laibalno.
2: Oh, jangan. Oke, silakan Mas Randy, pertanyaannya apa kira-kira nih?
3: Ini ya, terangkali gini, kalau saya itu kalau enggak menjalankan hukum gimana itu Ustaz?
2: Gimana?
3: Kalau saya itu perempuan enggak menjalani hukum gimana itu Ustaz?
2: Kalau perempuan tidak menjalani
3: hukum.
2: Tidak menjalani hukum.
3: Sunah rasul gitu Ustaz.
2: Oh, ketika perempuan tidak menjalankan sunah rasul begitu.
4: Contohnya apa tuh Pak?
3: Iya
2: itu. Ah, kira-kira yang lebih apalagi apa namanya?
4: Spesifik lagi.
2: Spesifik lagi gitu ya. Contoh iya, sunahnya ini.
3: Apa? Itu pertanyaan saya Ustaz bilang.
2: Oh ya, maksudnya sunah rasul ini kan banyak nih. Kira-kira sunah yang mana nih?
3: Pokoknya gini aja Pak, kalau nggak dalam hukum itu gimana maksudnya gitu-gitu.
2: Iya Mas, iya. Contohnya, peristiwanya Mas Rendi.
3: Nah,
2: si perempuan misalnya apa dia? Tidak berjilbab begitu?
3: Iya, berjilbab juga gitu, berjilbab juga apa-apa gitu, berjilbab.
2: Terus?
3: Nah, contohnya kalau nggak dijalankan sunnah itu maksudnya mau mana cara jawabannya gitu.
2: Oh, ketika perempuan tidak menjalankan sunnah begitu?
3: Ya, sunnahnya gitu, sunnah rasul gitu.
2: Sunnah rasul, iya, iya. Paham saya nih Pak Ustadz, mungkin banyak kan, nih banyak sunnah-sunnahnya begitu ya. Itu aja Mas Rendy.
3: Iya dia ada Pak ya.
2: Oke. Oke, baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Karena sunah ini kan banyak Pak Ustadz ya. Ya. Umum aja Pak Ustadz ya.
0: Baik, untuk matikan dulu menapi
1: ya.
0: Untuk Pak Rendy di
2: Laibalno Pak Ustadz. Ya.
0: Makasih ya. Sudah bersama kita. Jadi sunah Rasulullah itu ya, ajaran diajarkan Nabi itu ada berupa. Jadi kalau perkataan Nabi namanya sunah qauliyah ya, hadis perbuatan Nabi fi'liyah. Ya, persetujuan Nabi takririyah. Nah, kita sebagai seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, jalankanlah sunnah Rasulullah itu. Ada sunnah-sunnah yang ringan, ada yang berupa sunnah-sunnah pribadi, ya, ada sunnah-sunnah berupa banyak sekali ya. Nah, kalau di buku fikih itu taharah, itu sunnah Nabi, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Nah, termasuk dalam bidang bermuamalah sehari-hari. Nah, bukan hanya laki-laki yang menjalankan sunnah Nabi, itu juga perempuan. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah itu, baik laki-laki maupun perempuan, kita dapat pahala dari Allah. Contoh, sunnah Nabi, perintah Quran, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraqin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, jadi ketika laki-laki sholat, ya dia sudah mengikuti sunnah Nabi. Perempuan juga sholat, dia sudah mengikuti sunnah Nabi. Laki-laki berzakat, ya wanita juga berzakat, ya, atau melaksanakan yang lain-lainnya. Makanya dalam surat atau Al-Ahzab ayat 35, ketika cerita sahabat wanita zaman Nabi juga protes, ya, mengapa hukum selalu hanya untuk laki-laki aja? Apa perempuan enggak ada? Baru turun ayat surah Al-Ahzab 35, ya, al-muslim sebutkan, ya. Nah, ada innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, jadi sesungguhnya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, laki-laki mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ya. Laki-laki yang taat, perempuan yang taat, dan seterusnya. Nah, jadi untuk Pak Rendi, bagaimana kalau kalau andai kata perempuan juga yang enggak menjalankan sunnah Nabi, contoh enggak sholat fardu dia, ya dosa. Laki-laki enggak sholat fardu ya juga dosa. Tempatnya orang enggak melaksanakan sholat, gimana? Ya di neraka. Masalaka kumpi sakor. Apa menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qolulannaku minal musallin. Dulu enggak sholat. Nah, sebagai suami, tugas kita mengingatkan istri sholat. Sebagai istri mengingatkan suami sholat. Itu contoh salam kehidupan tentang sholat itu. Dalam keseharian, bagaimana adab kita berbicara, adab kita berkeluarga, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai suami, apalagi adab sebagai orang tua kepada anak, adab kepada seorang murid kepada guru, ya, adab guru kepada murid, ada aturannya. Nah, bagaimana kita tahu itu? Ya, kita belajar, kita telaah, kita dengarkanlah, duduk di majelis ilmu seperti ini, undang penceramah guru ke tempat kita kalau kita mau bisa mengundangnya. Nah, jadi bagaimana kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah? Ya dosa. Nah, jadi contoh sunnah Nabi itu banyak sekali. Nah, jadi bagaimana untuk Pak Rendi? Ya, kalau ternyata anaknya berpakaian apa namanya itu, terbuka auratnya. Ya, orang tua, selagi orang tua, sunnah Nabi apa? Ingatkan, ya, tutup aurat. Begitu juga mamanya, suami melihat istrinya membuka auratnya. Ingatkan, sunnah Nabi apa? Tutup aurat. Kan wanita yang boleh nampakkan muka dan telapak tangannya. Nah, kalau di rumah silakanlah, ya. Kalau di dalam, kalau di luar rumah tutup. Ya, jangan tampakkan aurat itu. Nah, jadi banyak sekali sunnah Nabi. Nah, bagaimana kalau ternyata udah diajarkan, diingatkan, enggak juga dia kembali ke jalan Allah? Enggak ada hak kita untuk berhidayah. Tugas kita sampaikan, balighawani wal sampaikan lo cuma ayat atau satu ayat. Sejarah mencatat Nabi Rasulullah enggak bisa mengislamkan Abu Thalib. Kenapa? Itu hidayah dari Allah. Nah, padahal Abu Thalib itu kan paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi sampai akhir hidupnya enggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, jadi banyak, ya. Nah, jadi Nabi Nuh juga enggak bisa mengislamkan anaknya, bahkan tenggelam di lautnya. Nah, dalam tsunami Kan'an contohnya. Jadi gimana? Ini pelajaran jelas, ya, dalam keseharian kita, ya, keteladanan penting. Contoh orang tua nyuruh anak sholat, anak orang tua sholat dulu. Ya, ke masjid, ikut ke masjid. Nah, anak aja anak ke masjid. Nah, gitu. Sekarang enggak. Ayo ke masjid, cuman dietnya bapaknya main apa? Di kopi sambil main apa? Main apa? Domino apa itu? Jadi jadi bagaimana kita bisa jadi teladan? Untuk hari ini gitu, ya. Jadi kita mulai, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dah Nabi.
1: Iya. Jadi begitu, ya. Randy memang, apalagi seorang istri lagi, Pak Ustaz.
0: Ya, nampaknya banyak nih, silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, Bang. Halo, Nabi.
2: Iya.
3: Ini Rendi tadi, Bang.
2: Oh iya, lanjut. Nah,
3: ini maksudnya gini, Bang. Perempuan itu apa kewajibannya sunat gitu, Bang?
2: Perempuan itu
3: apakah kewajibannya sunat atau ke mana itu bang? Kewajiban sunat atau ke mana?
4: Maksudnya kitab, Pak. Maksudnya
2: sunat di sunat di khitan gitu.
3: Iya.
2: Oh, gitu. Oh, oke.
3: Oke. Nah, itu.
2: Oh, iya. Iya, iya. Oke.
1: Apakah perempuan itu di khitan?
0: Oh, iya gitu. Baik ya. Kita tadi kan sunat apa gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, baik. Untuk apa Pak Reni ya? Apa namanya? Sunah fitrah itu ya. Sunnah fitrah itu termasuk motong kuku ya, sunnah fitrah ya, motong panjangkan jenggot, potong potong kumis ya, cukur kumis, termasuk mencukur bulu ketiak ya, mencukur bulu kemaluan. Nah termasuk juga khitan ya. Nah memang dalam hal ini bagi laki-laki khitan itu namanya sunnah fitrah ya. Nah jadi sunnah fitrah ini juga laki-laki juga sebagian juga perempuan. Nah, memang ada perbedaan pandangan ulama sebagian ya memiliki pandangan yang berbeda tentang apakah tentang wanita khitan ini ya. Nah, tapi ya yang jelas ya sesuatu yang disunnahkan Rasulullah ya tunaikan itu. Nah, lebih baik ya wanita itu khitan. Nah, jadi ya khitan dia. Nah, jadi pasti di balik itu ada nilai-nilai kesehatan, nilai-nilai kebersihan ya. Nah, jadi memang itu tadi ya hukum khitan perempuan dan dalam hal ini berbeda menapi. Nah,
2: dan laki-laki ya, iya, maksud, ya.
0: Kalau laki-laki wajibnya bagi perempuan kemuliaan. Nah, jadi yang jelas ya ya sudah, tapi kalau waktu kecil ya sudah khitan saja anaknya itu. Nah, cuma itu menapi yang saya belum dapat hadisnya tentang pesta khitan ini.
2: Nah, dipestakan itu iya, maksudnya.
0: Ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, tapi kalau khitan itu laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki itu kebersihan ya, dan bagi wanita itu kemuliaannya. Nah, ada pasti ada ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah itu pasti ada manfaatnya. Nah, ya gitu ya, Mandapi ya. Jadi tetap apa namanya wanita juga di khitan. Nah, itu dah benar.
2: Oke, baik ya. Jadi ya tetap aja di khitan.
0: Ya.
2: Cuman ya kalau apa namanya? Kalau laki-laki ya itu wajib ya Pak Ustadz ya, bersihan gitu ya. Nah, kalau perempuan beda lagi tuh ya. Itu menjadi sebuah kemuliaan.
0: Ya.
2: Sebaiknya ya kalau bisa. Nah, cuman yang menjadi kita mungkin adat apa ya kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita ya, mau laki-laki mau perempuan ya, kadang juga dipestakan gitu Pak Ustadz ya.
0: Nah, itu tadi ya baik ketemu lagi gimana Pak?
2: Iya iya. Oke. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang dimaksud tadi siapa tadi ini?
4: Ini siapa nih Pak? Maaf.
2: Ah, Randy tadi nih Pak Ustadz.
4: Enggak ya sekarang.
3: Pak Uta Barat.
2: Oh, Pak Uta Barat. Ah, ya, ya.
3: Di sana kan maksudnya itu tadi laki-laki. Karena perempuan enggak ada rutan itu maksudnya itu bagaimana hukumnya antara rutan sama enggak rutan.
2: Rutan?
3: Ya, maksudnya enggak sunat karena perempuan.
2: Iya, iya, Pak. Iya, iya.
4: Baik, baik, baik.
2: Ah, gimana, Pak?
3: Mana pula hukumnya? Jika laki-laki rutan,
2: iya.
3: Orang itu masuk muslim, perempuan, tapi tidak dirutan.
2: Rutan?
3: Tidak disunah.
2: Oh, iya.
3: Jadi itu mana pula hukumnya?
2: Iya. Oke, Pak.
3: Itu saja lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Huta Barat ini.
0: Oh iya. Ya. Jadi langsung nyambung yang lainnya. Terima kasih Pak ya, di Pak Huta Barat di mana tadi?
2: Di
0: mana?
2: Komplek PT Sofindo, nah, Pak Ustaz.
0: Baik ya, baik ya. Terima kasih Pak Huta Barat. Kan tadi kan udah agak jelas ya. Tadi kan kita sunah Rasul, bagaimana gitu kan. Baik ya, baik. Kita sampaikan. Jadi wanita juga mengenai tradisi khitan ini ya, atau sunat dalam pandangan sebagian besar tradisi ya dan mazhab Islam. Tetapi hukum dan tata caranya berbeda. Dan khitan bagi laki-laki. Nah ya, bagaimana hukum khitan bagi wanita? Ya, tidak wajib. Ini sebagian besar ulama ya, selain mazhab Hasyafi'i ya. Nah, dan pandangan resmi dari berbagai lembaga modern menyatakan bahwa khitan bagi perempuan hukumnya bukan wajib, ya. Nah, melainkan sebagai makrumah kemuliaan atau anjuran. Sementara dalam mazhab Syafi'i terdapat pendapat yang mewajibkan, namun ada pula yang memandangnya sebagai sunnah tidak wajib. Nah, ya. Jadi bagi laki-laki, ya, bagi laki itu wajib khitan, ya. Nah, khitan itu, ya. Nah, dalam pandangan sebagian ulama besar ulama mazhab itu pandangan resminya, ya, bahwasanya berbagai lembaga menyatakan khitan yang untuk perempuan hukumnya bukan wajib. Nah, itu catat, ya. Nah, nah, karena berbagai pandang berbeda tadi, ya. Nah, jadi memandang, ya, wanita itu khitan bagi perempuan itu tidak memiliki dalil yang kuat, yang lebih kepada tradisi saja, sehingga tidak dianjurkan dan jika tidak ada dasarnya, begitu sebagian ulama. Nah, bagaimana solusi yang terbaik? Ya sudah, nah, lihat, ya, karena memang tata cara dan batasan dalam khitan perempuan itu beda. Nah, hanya simbolis saja, garisan kecil, ya. Nah, dalam ajaran Islam yang mudarat dan pandangan medis, ya, ini saya baca dalam literatur ini, khitan perempuan dilakukan hanya dengan menggores atau mengangkat sedikit selaput kulit bagian atas penutup klitoris, ya, tanpa memotong, melukai atau merusak organ vital tersebut. Nah, kemudian dilarang berlebihan. Islam melarang keras praktik mutilasi atau pemotongan ekstrim pada alat kelamin perempuan. Ini yang dapat menyebabkan cacat, rasa sakit atau gangguan kesehatan. Ini saya kutip dalam web, ya. Nah, untuk yang wajib itu laki-laki. Nah, bagi perempuan tidak wajib. Makanya sebagian ulama mengatakan hanya makrumah saja, kemuliaan atau anjuran. Nah, gitu ya, Pak. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum pesta khitan laki-laki perempuan, jelas, ya, dalam sejarah belum kita temukan Nabi melakukan pesta khitan ataupun baik laki-laki maupun perempuan. Itu dia, Pak Nabi?
1: Ya. Ya. Baik. Ini ramai jadi nyambung, ya, Ustaz.
0: Ya, berarti banyak dengar.
1: Oke, baik. Kita jeda lebih dulu, Pak Ustaz, ya.
0: Kita tak dulu, ya.
1: Nanti kita lanjutkan kembali kajian kita. Dan kemana-mana tetaplah bersama kami di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
5: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pendengar, kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, di mana program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Dan ya, masih bersama Pak Ustadz ya, dengan kajian adab muslim sehari-hari ya. Ya. Di antaranya tadi mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita sama muslim. Kemudian ketika saudara kita sakit, kita datang menjenguknya. Ya, yang berikutnya ketika saudara kita butuh bantuan, kita tolong gitu ya. Lanjut Pak Ustaz.
1: Ya. Terima kasih. Istimewanya kita sedang mengkaji adab muslim sehari-hari ya. Termasuk sebagai sesama muslim dan sesama manusia. Termasuk tidak menimpakan keburukan kepada saudaranya. Termasuk tidak menzoliminya, tidak mencacinya, tidak menyakiti perasaannya. Nah, jadi kata Rasulullah, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu ariduhu. So, setiap muslim atau muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Artinya kita tidak boleh ganggu orang lain. Nah, jadi kata Nabi, al muslimu man salimal muslimuna mil lisani wa yadihi. Orang muslim itu orang yang di mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Mutafaqun alaih. Jadi begitu. Kadang itu ada Nabi mentang-mentang dia di atas, yang di bawah dia injak. Enggak begitu. Ya. Kadang mentang-mentang dia kaya, yang miskin dicaci maki, tidak begitu. Mentang-mentang punya pangkat jabatan, yang rendah dizolimi, tidak boleh. Nah ya. Nah, ini menandakan apa? Dia beradab. Nah, dia walaupun tinggi pangkat jabatannya, dia tetap merendah hati, rendah hati di hadapan manusia. Walaupun kaya, dia tetap rendah hati. Dia tidak zolim kepada orang lain. Nah, ini pentingnya. Ingat, zolim itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Ittaqul zulma fa inna zulma zulma yaumil qiyamah. Takutlah kamu kepada kezoliman. Zolim itu tidak berbuat adil, zolim. Nah, zolim itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Nah, jadi bagaimana dalam kehidupan keseharian kita, adab kita apa? Saling menghormati, saling menyayangi. La yu'minu ahadukum hatta yubali akhi ma yu'minu nafsi. Tidak beriman seorang kamu sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kalau saya cubit lah kulitnya tapi sakit.
0: Ya, kita
1: usah. Nah, begitu juga lah rasanya kalau kita kulit kita cubit sendiri, sakit. Nah, jadi bagaimana? Ya jangan ganggu orang lain dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Itu tadi. Kalau kita tidak mampu menolong orang lain dengan apa yang kita punya, tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, ini menandakan apa? Menandakan dia beradab. Nah, gitu benar. Nah, jadi kata Rasulullah, la yuhillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin. Nah, orang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, keduanya bertemu, salah satunya berpaling, salah satunya juga berpaling. Nah, yang terbaik siapa? Yang duluan mengucapkan salam. Nah, jadi bagaimana kalau ada konflik, ada masalah, selesaikan segera, baikkan kembali. Jangan lama-lama. Khawatir bagaimana? Khawatir nanti sholat kita, ibadah kita enggak terima Allah sampai baikkan lagi. Itu dah benar. Nah, ada juga itu. Sholat rajin, ibadah tekun, sampai sama tetangga enggak cakapan. Lama enggak cakapan. Hati-hati. Amal kita dilaporkan kepada Allah setiap hari waktu subuh, waktu asar. Kalau kanan Senin sama Kamis. Nah, makanya Nabi puasa Senin Kamis. Tapi amal itu tertahan tidak sampai kepada Allah kalau andai kata ada yang berselisih sampai dibaikkan lagi. Itu dah benar.
0: Itu Pak Ustadz ya. Jadi apa ya, memang sebagai seorang muslim ini ya harus benar-benar apa ya, perhatikan orang lain begitu ya. Lanjut Pak Ustadz.
1: Ya, termasuk juga dalam keseharian kita ya, jangan menggunjing orang lain. Jangan menggosip orang lain. Jangan menggibah orang lain. Jangan namimah adu domba. Jangan apa lagi? Jangan tajasus ya, mencari-cari keburukan aib orang lain. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Nah, jadi dalam keseharian bagaimana jaga lisan? Mangkana yuminu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik, kalau tidak diam. Itu dapat Nabi.
0: Iya. Jadi ya kalau misalnya cuman kadang-kadang nih Pak Ustaz. Ya. Ketika kita sudah bertemu dengan orang lain yang enggak cuman ibu-ibu saja sebenarnya. Kita laki-laki juga demikian Pak Ustaz, bertemu dengan orang lain di warkop. Gosip yang paling menarik yang membicarakan orang lain Pak Ustaz. Ya. Ya. Dan itu sampai kopi yang cuman apa tuh belum nggak habis-habis tuh Pak Ustaz ceritanya tuh Pak Ustaz. Kopinya udah habis tapi ceritanya nggak habis-habis gitu Pak Ustaz.
1: Makanya lama gitu ya.
0: Lama itu.
1: Kopinya kalau sekali teguk habis itu.
0: Padahal gelas pancung dia Pak Ustaz.
1: Kecil ya. Tapi duduknya lama.
0: Lama Pak Ustaz.
1: Yang diskusikan panjang lebar.
0: Nah itu. Nah. Itu.
1: Baik ya. Bagaimana dalam keseharian kita? Ingat hadis ini kata Rasulullah, atadruna mal ghaibah. Qalu Allah wa rasulu a'lam. Qala zikruka akhaka bima yakrahu. Qila araita in kana min akhi ma'kul. Qala in kana fihi ma taqul faqad tabahu. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahtahu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah, bergunjing? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana jika yang aku katakan ada pada saudaraku itu? Kata Nabi, jika apa yang engkau katakan itu ada padanya, engkau telah menghibahnya, menggunjingnya. Jika apa yang engkau katakan tidak ada padanya, engkau telah membuat kebohongan terhadap dirinya. Imam Muslim merekan. Benar ghibah, enggak benar fitnah. Nah, jadi bagaimana solusi yang terbaik adalah berbicara yang baik. Bicaranya zikir, bicaranya doa, bicaranya kemaslahatan, bicaranya ilmu, bicaranya hukum, bicaranya zikir, bicaranya doa, bicaranya solusi, bicaranya manfaat. Ya, kalau enggak diam. Nah, jadi kalau bagaimana? Di situ pula kami duduk, di situ kami cerita. Ya, gimana? Ya, tahan bisa enggak kita tidak menceritakan orang lain. Nah, kalau bisa di Madabi di kedai kopi itu kajian tentang apa? Mengkaji agama.
0: Enggak menarik tuh Pak Ustaz ya. Sebentar tuh tahannya tuh.
1: Ini ada Ustaz ini katanya duduk-duduk sini ya. Ustaz bagaimana hukumnya tentang ini? Ah itu lebih baik ya. Nah, atau sambil duduk berapa ruang yuk kita buka YouTube, kita buka internet, kita kaji tentang salat mamanya, tentang ibadah tentang. Itu lebih baik daripada kita duduk sambil menggosipkan orang lain. Nah. Jadi Bang Dapi, adab se-Muslim kesehari-hariannya termasuk menjaga lisannya. Itu dia Bang Dapi.
0: Ya apalagi apa setajam-tajamnya silat gitu Pak. Ya. Ya. Lisannya juga tajam maksudnya.
1: Kalau badan jasad kena pisau benda tajam, cari obat salah sembuh. Tapi kalau lidah kena hati, kemana obat akan dicari? Kecuali kita mau memaafkan. Nah dalam keseharian seorang muslim bagaimana? Hiduplah menjadi pribadi pemaaf. Itu benar Nabi. Nah, wal'afina anin nas, maafkan manusia. Jangan dendam. Nah, ini benar Nabi. Nah, ini perlu diingatkan. Jadilah pribadi pemaaf, jangan mendendam. Nah, jadi adab muslim kesehariannya bagaimana? Jadi pribadi pemaaf. Kadang begitu mana? Kalau dia berbuat baik, aku lebih baik lagi. Kan itu kan?
0: Yeah.
1: Kalau dia berbuat jahat, aku lebih jahat lagi. Itu pendendam itu. Yang betul apa? Kalau dia berbuat baik, aku tetap jadi orang baik. Ya. Kalau dia berbuat jahat, aku balas dengan kebaikan. Nah, ini baru orang beriman. Ini baru orang yang takwa kepada Allah. Jadi bagaimana pribadi memaafkan ini lebih harus kita tanamkan. Jadi pribadi pemaaf.
0: Iya.
1: Bukan hanya sekedar mau Idul Fitri saja, mau maklir batin ya habis itu enggak cakapan enggak begitu. Nah, jadi ini adab, ini akhlak ini. Nah, memaafkan. Nah, saya dia udah berulang kali buat salah, maafkan. Berulang lagi, maafkan. Allah akan angkat derajat orang mau memaafkan. Tidak berkurang harta dengan sedekah, dalam hadis seiring jalannya, tidak Allah akan angkat derajat orang yang memaafkan. Nah, berat dosanya, enggak bisa. Allah saja Ghafur Rahim, Allah saja Maha Pengampun. Ya, kecuali satu dosa syirik, yang selebihnya kalau taubat kepada Allah, Allah ampunkan. Nah, jadi oleh karena itu jangan kita menjadi pribadi yang pendendam, jangan menjadi pribadi yang akhlaknya buruk. Nah, ingat yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu apa? Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, satu lagi Pak Nabi. Termasuk juga apa? Dalam kehidupan jangan tipu menipu. Nah, ini Pak Nabi. Jangan menipu orang lain dalam timbangan. Jangan menipu orang lain dalam tindakan perbuatan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan keseharian berbuat jujurlah. Nah, jadi inna sidqa yahdil birri, jujur itu mendatangkan kebaikan, kebaikan mendatangkan surga. Sebaliknya, berbohong menghantarkan kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan kepada neraka. Nah, itu benar kajian kita malam ini. Jadi semoga kita menjadi muslim yang baik sehari-harinya. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbaiki. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah akhir dari kajian kita malam hari ini tentang adab muslim sehari-hari. Itu masih sebagian kecilnya saja, ya. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas kembali, gitu ya. Dan ya, semoga topik ini bisa semakin kita lebih peka terhadap lingkungan kita, terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, ya. Yang tentunya butuh perhatian kita, ya. Kita tidak acuh, kita peduli terhadap mereka, gitu ya. Dan sebaliknya, karena kita juga makhluk sosial, ya. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri, tapi butuh orang lain, ya. Kita butuh orang lain dalam hidup ini. Maka dari itu berbaik-baiklah kita sesama saudara kita, gitu ya. Jangan bermusuhan, jangan berbuat jahat, saling menghormati, menghargai. Gitu ya. Mungkin kamu ilmunya tinggi, lulusan dari S3 atau S4 atau S5 luar negeri gitu kan, ilmunya tinggi, tapi bukan berarti ketika kamu memiliki ilmu yang tinggi, banyak ilmunya, terus mengesampingkan adab, ya. Karena adab itu tetap di atas ilmu. Tuntas untuk dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pada malam hari ini. Program ini hadir setiap Kamis malam Jumat, ya, hanya di 104,8 FM. Dan program ini juga didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Yang benar datangnya dari Allah, kita manusia tempatnya banyak salah, ya. Dan saya Davi, Pak Ustadz, dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Jumat ya, 11 September 2026 bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Eksamennya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriah Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Eksam bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk aja Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Kelapa Meriah Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan sawannya, masih dalam kajian pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat bagian yang keempat ini. Jadi warisan dan pesan Nabi kepada umat, kepada kita umat Islam, ini kita sampaikan sudah bagian yang keempat ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, 2, 3, dan 4. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Istimewa ya, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Assalamualaikum para penyintas acara Madara Subuh di mana meninggalkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya, masih dalam edisi khusus peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah, walaupun hari ini sudah 29 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Kita sudah 2 pekan mengkaji tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Nah, semoga jadi teladan bagi kita. Nah, sekarang kita lanjutkan wasiat dan pesan Nabi kepada umat ini, kepada kita. Nah, jadi Rasulullah telah wafat 14 abad yang lalu. Nah, jadi apa peninggalan Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain main tamasaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnat rasul. Telah kutinggalkan kepadamu 2 pegang hidup. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, selamat dunia akhirat. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Hadis. Islamnya, jadi isi daripada pesan dan wasiat Nabi utama itu apa? Tentang pesan, tentang tauhid, tentang keimanan. Nah, kita lanjutkan selamanya. Nah, agak panjang ini. 13 tahun Nabi di Mekah, periode tauhid ya. Nah, makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu banyak pendek-pendek. Ya. Ayat-ayat makiyah. Contohnya surah Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Al-Ikhlas itu artinya memurnikan tauhid kita kepada Allah. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas 1 dan 2, 1, 2, 3, dan 4. Islam ini kita lanjutkan ya. Nah, pesan Nabi, wasiat Nabi kepada kita umat Islam, termasuk pesan-pesan tauhid, keimanannya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya ada orang-orang yang dihukum berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah, dan sesungguhnya saat ini wahyu telah terputus. Maka saat ini kami menilai kalian dengan apa yang tampak pada kami dan dari perbuatan kalian. Barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, kami akan mempercayainya dan mendekatkannya kepada kami. Dan kami tidak ada urusan dengan apa yang tersembunyi darinya. Karena Allah lah yang akan menghisapnya atas apa yang tersembunyi darinya. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan kepada kami, kami tidak akan mempercayainya meskipun ia menyatakan bahwa yang tersembunyi darinya adalah baik. Ya, ini Imam Bukhari. Jadi selamanya, jadi ya... Yang jelas, beramal kita, kita tampakkan, kita sembunyikan, Allah Maha Tahu. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini pesan-pesan tauhid ya, pesan wasiat Nabi kepada kita tentang keimanan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia tidak tepati. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Ini hadis Bukhari. Jadi selamanya. Jadi lawan tauhid itu adalah kesyirikan. Nah, dan tauhid itu bisa rusak kena beberapa sebab. Ya, nah catat itu. Nah, jadi perusak tauhid seorang muslim itu terbesarnya adalah syirik. Menyekutukan Allah. Nah, ya, udah kita sampaikan ya. Untuk menjauhkan. Ada syirik akbar yang mengeluarkannya dari Islam. Seperti menyembah berhala, berdoa atau meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, kuburan keramat atau jinnya, itu syirik akbar itu. Bisa mengeluarkannya dari Islam. Tapi yang sering terjadi syirik asghar, syirik kecil. Memang tidak mengeluarkannya dari Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Contoh, ria dalam beramal, ingin dipuji oleh manusia. Ya, sum'ah ingin dengarkan kebaikannya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Hentikan perbuatan itu, bertaubatlah kepada Allah. Itu bisa merusak tauhid. Syirik akbar jelas-jelas mengeluarkan jajar Islam. Syirik asghar ini, yang tanpa ia sadari, dia beramal kena makhluk. Sedekah kena manusia. Sholat kena dilihat orang. Pergi haji kena seperti katakan Pak Haji Bu aja. Hati-hati. Itu syirik asghar ya, syirik kecil. Memang tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi dia beramal kena makhluk, kena manusia. Ingin dipuji, ya makin dipuji ibadahnya makin semangat. Makanya Nabi mengingatkannya dari Umar Khattab, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niat. Ya, nah Allah lihat ya, catat sesuai dengan niatnya. Jadi luruskan niat kena Allah. Nah, istirahatnya kemudian hati-hati ya terhadap perusak tauhid ini. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Syirik itu terbagi dua, syirik akbar, bisa mengeluarkannya dari Islam. Contohnya menyembah berhala, berdoa atau meminta pertolongan kepada orang sudah mati, kuburan keramat atau jin, itu syirik asghar ya, syirik akbar ya, syirik besar. Tapi yang sering terjadi syirik asghar, syirik kecil. Memang tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi ya mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Contoh, beramalnya supaya dipuji manusia, sedekahnya supaya dipilih orang dalam pemilihan, itu syirik asghar itu, syirik kecil ya, riya beramalnya. Sum'ah, keingin kebaikannya didengar orang, nah tinggalkan itu. Apalagi perusak tauhid itu sihir dan perdukunan. Mendatangi dukun, bukan dukun artinya dia meminta kepada paranormal ya, tukang-tukang sihir, percaya kepada ucapan mereka. Ini bisa merusak tauhid. Ya, bahkan Nabi mengingatkan siapa mendatangi dukun paranormal, dia membenarkan ucapan itu, ya, dalam hadis lain dia sudah mengkufur kepada apa yang turunkan oleh Rasulullah Muhammad. Dalam hadis lain, lam tuqbalu salatat arba'ina yauman, enggak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, jadi sihir, perdukunan, ya itu bisa merusak tauhid. Apalagi itu kekufuran, kufur sikap mengingkari atau menolak kebenaran ajaran Islam, baik menolak keberadaan Allah, Rasulnya maupun hukum-hukum yang telah disepakati dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dia kufur kepada perintah Allah, hati-hati ini bisa merusak tauhid. Nah, kafir orangnya, kufur perbuatannya, ya. Nah, ada lagi nifak. Nifak itu kemunafikan. Nifak akbar adalah menampakkan keimanannya di luar tetapi menyimpan kekafiran di dalam hati. Pelakunya namanya nifak, ini berada di kekal dalam neraka. Nah, dan paling bawah, innal munafiqina fi dharki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di kerak-kerak neraka yang paling bawah. Di depan Nabi, Ubay bin Salul menampakkan keimanannya.
0: Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
1: Di antara mereka manusia itu ada mengatakan, kami beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Padahal mereka tidak beriman. Nah, mereka menipu Allah dan Rasulnya. Yukhadi'unallah. Nah ya, mereka menipu Allah dan Rasulnya. Nah, selama jadi pura-pura. Di hatinya kafir, menentang Allah dan Rasulnya. Di depan Nabi, dia pura-pura beriman. Allah tahu itu, Rasulullah tahu atas perintah Allah, atas ayat tadi. Nah, inilah dalam sejarah ya, ketika Nabi dan para sahabat memenangkan perang Badar, 313 orang melawan 1000 tentara kafir, dimenangkan Rasulullah. Disitulah ya, Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, ya, orang Yahudi itu, tokoh, dia berpura-pura masuk Islam. Nah, tapi Nabi tahu, dia itu Islamnya pura-pura. Hatinya kafir, tapi ya di lisannya mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bermuka dua, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia bertemu dengan Rasulullah, dengan para orang-orang beriman, dia mengatakan kami beriman, tapi ketemu dengan kawan-kawan ya kafirnya, kami hanya ngejek orang beriman sajalah. Begitulah mereka itu, bermuka dua. Nah, ini bisa merusak tauhid kemunafikan. Apa tandanya? Nah, idza kata Rasul, ayatul munafiqi salasun. Ya, tanda munafik itu tiga, kata Rasulullah. Ya, tanda orang-orang munafik itu tiga. Sekalipun dia berpuasa, sholat, ya, atau mengira bahwa ia seorang muslim, ya. Walaupun dia sholat, dia puasa. Tapi, dia munafik. Idza haddasa kadzaba. Apabila berkata berbohong, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia tidak tahu itu Nabi, Rasulullah tahu atas perintah Allah, atas ayat tadi. Nah, inilah dalam sejarah ya, ketika Nabi dan para sahabat memenangkan perang Badar, 313 orang melawan 1000 tentara kafir, dimenangkan Rasulullah. Disitulah ya, Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, ya, orang Yahudi itu, tokoh, dia berpura-pura masuk Islam. Nah, tapi Nabi tahu, dia itu Islamnya pura-pura. Hatinya kafir, tapi ya di lisannya mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bermuka dua, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia bertemu dengan Rasulullah, dengan para orang-orang beriman, dia mengatakan kami beriman, tapi ketemu dengan kawan-kawan ya kafirnya, kami hanya ngejek orang beriman sajalah. Begitulah mereka itu, bermuka dua. Nah, ini bisa merusak tauhid kemunafikan. Apa tandanya? Nah, idza kata Rasul, ayatul munafiqi salasun. Ya, tanda munafik itu tiga, kata Rasulullah. Ya, tanda orang-orang munafik itu tiga. Sekalipun dia berpuasa, sholat, ya, atau mengira bahwa ia seorang muslim, ya. Walaupun dia sholat, dia puasa. Tapi, dia munafik.

apa tandanya? Nah, idza kata Rasul ayatul munafiqi salasun. Ya, tanda munafik itu tiga kata Rasulullah. Ya, tanda orang-orang munafik itu tiga. Sekalipun dia berpuasa, sholat, ya, atau mengira bahwa ia seorang muslim, ya, walaupun dia sholat, dia puasa, tapi dia munafik. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata berbohong, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia tidak tepati, wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Islamnya ini tiba sama kita, jauhkan ya yang bisa merusak tauhid ini ya, yaitu kemunafikan. Apalagi khurafat tahyul bid'ah. Nah, ini ya. Inilah juga bisa merusak tauhid. Apa itu khurafat dan tahyul? Mempercayai mitos. Ya, benda-benda keramat. Tahyul bisa mendatangkan keuntungan atau menolak bala selain daripada Allah. Nah, itu yang kamu pakai apa itu? Ini keris ini, sejak aku pakai ini semua usahaku lancar. Berarti dia lebih yakin dengan benda itu daripada kepada Allah. Itu cincin yang kamu pakai apa? Ini sini, ini batu ini luar biasa ini, sejak aku pakai ini ketika aku buat dagang laris, ketika ya, aku terhindar dari bahaya. Nah, berarti dia lebih percaya pada benda itu. Ya, itu namanya khurafat ya, mempercayai mitos, benda-benda keramat atau tahyul yang bisa mendatangkan keuntungan atau menolak bala selain daripada Allah. Nah, hati-hati ya khurafat tahyul. Ada lagi bid'ah, membuat cara-cara ibadah baru dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya. Makanya kata Nabi, man amila amalan laisa lahu amruna fawaraddun. Siapa beramal tapi amalannya tidak ada tuntunan dari Rasulullah, amalan itu ditolak. Nah, amalan itu sia-sia, bahkan berdosa. Nah, inilah harus kita catat ya. Jadi kita tauhid kita benar. Bagaimana kita bisa beramal benar? Ya dengan ilmu. Sebelum sholat, ilmu sholat dulu. Sebelum puasa, ilmu puasa dulu. Sebelum zakat, ilmu zakat dulu. Sebelum ibadah haji, ilmu manasik haji dulu. Nah, supaya ibadah kita terima Allah. Hati-hati, lima perusak tauhid ini ya. Pertama, syirik, menyekutukan Allah. Syirik terbagi dua, syirik akbar, syirik besar, mengeluarkannya dari Islam. Contohnya, menyembah berhala, berdoa meminta pertolongan kepada yang sudah mati, kuburan keramat atau jin. Yang terjadi sering ini syirik asghar, syirik kecil. Memang tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Contoh, riya, beramal yang ingin dipuji orang lain, sum'ah, ingin kebaikan dengan orang lain. Ini ya, ini perusak tauhid ini, syirik. Yang kedua, sihir dan perdukunan. Hati-hati ya, mendatangi orang-orang pintar, ya, menganyakan sesuatu, hati-hati. Dia telah kufur dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, sholatnya enggak terima Allah. Apalagi kekafiran, ya, sikap mengingkari, menolak kebenaran ajaran Islam, menolak keberadaan Allah, menolak Rasulullah, maupun hukum yang telah sepakati dalam Al-Quran Sunnah. Nah, itu kekafiran seperti itu perusak tauhid. Apalagi nifak, kemunafikan. Lain di bibir, lain di hati, di depan Nabi, dia pura-pura beriman, di belakang Nabi dia memusuhi Rasulullah. Ini orang munafik itu. Di depan orang beriman, saya beriman. Dia sholat juga, dia puasa juga. Tapi hatinya tetap mendustakan ketika ada sendirian. Dia membenci orang kaum muslimin. Nah, ini nifak kemunafikan. Berkata dia berbohong, dia berjanji dia ingkari, apabila beri amanah dia tidak tepati. Nah, ini perusak tauhid ini. Apalagi khurafat, tahyul, bid'ah. Apa itu khurafat dan tahyul? Mempercayai mitos, benda-benda keramat atau tahyul yang bisa mendatangkan keberuntungan dan menolak bala selain daripada Allah. Nah, apa itu bid'ah? Membuat buat cara ibadah baru dalam urusan agama yang tidak ada tuntunan ya dari Rasulullah. Nah, yang terjadi apa? Amalannya ditolak dan dia berdosa. Islamnya ini diingat kepada kita. Jadi pesan dan wasiat Nabi yang utama tentang pesan tauhid. Makanya para guru-guru, para ustaz, para ulama, para mubaligh, mubaligha, ya para mu'alim, mu'alimah, sampaikan pesan-pesan tauhid ini. Ini wasiat Nabi ini. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini ada diskusi ya. Nah, apa kata Rasulullah? Ya, Allah Ta'ala berfirman dari diskusi ini. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa yang melakukan satu amal, dan ia menyekutukan aku dengan sesuatu selainku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Artinya apa? Kalau kita beramal

niatnya selain Allah, itu sudah menyekutukan Allah dalam amal. Ya, contohnya apa? Dia supaya dikatakan alim, dia sholat, dia ibadah, dia melakukan ibadah. Supaya dikatakan orang soleh, supaya dikatakan dermawan, dia bersedekah, berimpak. Nah, dia ingin dipuji manusia. Nah, itu bukan mencari ridha Allah, bukan karena Allah. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, ada hadis kursi. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa yang melakukan satu amal, dan ia menyekutukan aku dengan sesuatu selain aku, kata Allah, ya, dalam diskusi ini Rasulullah sabda, maka aku tinggalkan dia dengan sekutu itu. Artinya apa? Allah gak terima amal yang dibaringi dengan riya. Amal yang dibaringi dengan yang lain. Niat kita kena Allah. Bagaimana kalau kita ibadah dipoto, divideokan, di medsos, silakan untuk nilai syiar, tapi luruskan niat kita kena Allah. Nah, ini penting ya. Ya ini kan untuk laporan kan. Dia beramal, bekerja kan supaya ada laporan, silakan. Nah, tapi luruskan niat kepada Allah. Karena Allah tidak butuh amal seorang yang menyekutukannya. Artinya apa? Niatnya bukan karena Allah, ada karena yang lain. Nah, ini luruskan. Makanya penting sekali lama kajian tauhid ini kita sampai 13 tahun loh di kota Mekah. Nabi periode tauhid ini belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa. Hanya apa? Ya ayyuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, mengajak wahai manusia, sembah Allah. Nah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai. Sembah Allah, jangan mensekutukan Allah. Islamnya kita baca lagi ya. Ini pesan Nabi dan wasiat Nabi tentang tauhid ini, keimanan. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labib bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, riya. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, ketika semua manusia telah diberi pahala atas amal mereka, pergilah kepada orang-orang yang kalian perlihatkan kepada mereka amal kalian, dan lihatlah apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi hati-hati terhadap syirik kecil, beramalnya kena makhluk. Apa yang terjadi dari kiamat? Ketika manusia sudah diberi pahala kena amalnya. Nah, yang melakukan syirik kecil ini ya, dia beramal kena sipolan, sipolana, beramal kena atasan, beramal kena manusia, dia minta pahala sama dia. Pasti tidak bisa. Nah, hati-hati kita. Jadi bagaimana? Luruskan niat kena Allah. Dimanapun posisi kita, dalam keadaan apapun kita, sebagai profesi apa kita, bekerjalah karena Allah. Nah, bernilai pahala, bernilai ibadah. Tapi kalau bekerja karena atasan, ketika ada atasan dia bekerja. Ketika atasan tidak ada, dia malas. Nah, berarti bekerja karena atasan. Nah, dari kiamat cari itu atasan itu, minta pahala sama dia. Pasti tidak bisa. Nah, luruskan niat kita karena Allah. Di depan orang banyak dia pura-pura soleh ya, nah, tapi dikala sendirian nah, dia malas, nah itu. Tapi orang mukmin tidak. Ada manusia memujinya, ada manusia mengkritiknya dalam amal soleh, dia tetap beramal. Kenapa? Orientasinya kan mencari akhirat, mencari ridha Allah, mencari jannahnya Allah, surganya Allah, bukan manusia. Apalah arti pujian manusia? Nah, berapalah penghargaan manusia? Penghargaan Allah yang diharapkan apa? Ridha Allah, surganya Allah. Nah, oleh karena itu beramalnya ikhlas. Bukan seikhlasnya, ya. Ikhlas kena Allah. Nah, bagaimana dia sudah bekerja? Ikhlas kan gak dibayar, itu keliru ya. Nah, ini salah itu kalau menganggap, oh dia kan bekerja gak dibayar, itu zolim. Nah, bekerjalah kena Allah. Di balik itu ada rezeki, terima. Itu datang dari Allah. Syukuri itu. Insya Allah mendatangkan berkah, badan sehat, umur panjang dalam ketaatan, generasi soleh dan solehah. Ini menandakan apa? Menandakan keberkahan dalam hidupnya. Makin kita taat, keberkahan hadir. Tapi kalau makin bertambah usianya, makin bejat, makin maksiat, hati-hati. Keberkahan hidup itu dicabut Allah. Makanya orang-orang bertauhid ini ya, yang tauhid yang benar itu, ya sudah. Jadi dikala dia kaya, dia tetap bersyukur. Dikala dia miskin, dia bersabar. Ketika dia bersalah, dia istighfar mohon ampun kepada Allah. Ketika kepada manusia bersalah, dia minta maaf. Dan kalau orang lain, dia memaafkan. Nah begitu, lapang dunia ini. Kadang kan tidak, ya depan atasannya dia pura-pura soleh, pura-pura rajin.
Tapi begitu atasan tidak hadir, dia malas. Nah, orang bertauhid yang benar tidak begitu. Ya, orang mukmin di depan Nabi, dia tetap berjihad. Di belakang Nabi, ya zaman Rasulullah ya. Ya, tetap dia berjihad. Nah, kenapa? Dia hanya mencari ridha Allah. Nah, selanjutnya kita sedang sampaikan ya. Wasiat dan pesan Nabi yang utama adalah pesan tauhid. Kita akan sambung setelah yang berikut ini, selanjutnya.

Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara termaksimal setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mukar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah 1 September 2008. Sudah lama sekali ya, sudah hampir 18 tahun kita Mutiara Subuh ini selama ini ya. Semoga kajian demi kajian disampaikan, makin hari makin benar cara kita beramal ya. Makin kuat tauhid kita kepada Allah, dalam kehidupan keseharian makin baik kita kepada manusia, berakhlakul karimah. Wasiat dan pesan Nabi ya kepada umat ini bagian yang keempat, termasuk agak panjang ini, pesan-pesan keimanan atau tauhid. 08116481048 kita buka. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini bagian keempat, pesan dan wasiat keimanan tauhid ya. Dari Jabir berkata, seorang Arab Badui datang kepada menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah dua hal yang mewajibkan itu?" Kata Nabi, "Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia masuk neraka." Jadi salah satu sebab yang menghantarkan seseorang menjadi penghuni surga adalah tauhidnya benar kepada Allah. Kita ulang kembali. Ini pertanyaan seorang Arab Badui kepada Nabi. "Ya Rasulullah, apakah dua hal yang mewajibkan itu?" Kata Nabi, "Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia masuk neraka." Mau kita masuk neraka? Pasti tidak mau. Oleh karena itu jangan berbuat syirik. Mau masuk surga? Mau. Maka teguhkan tauhid kepada Allah. Nah ini. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'. Sembah Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kita baca lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi keluar menemui kami saat kami tengah berbincang-bincang tentang Dajjal. Maka beliau berkata, "Maukah aku beritahu kepada kalian tentang apa yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada Dajjal?" Mereka berkata, "Kami berkata, tentu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Syirik yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri untuk sholat, lalu ia membaguskan sholatnya kena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Tahu di belakang calon mertua bagus-bagus bacaannya, tapi ketika sendirian ini dia malas ya. Ini hati-hati kepada syirik kecil itu. Syirik kecil kata Nabi. Nah, jadi sahabat duduk cerita tentang Dajjal. Itu kan tanda-tanda akhir zaman, itu kan tanda-tanda kiamat, itu kan Dajjal. Nah, jadi Nabi ketika itu Nabi menemui kami, kata sahabat Abu Ya'la Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata ya, "Rasulullah beliau keluar menemui kami saat tengah berbincang tentang Dajjal." Maka beliau berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal?" Ya, atas kalian daripada Dajjal. "Mau ya Rasulullah," kata sahabat. Kata Nabi, "Syirik yang tersembunyi." Bagaimana syirik tersembunyi? Yaitu ketika seseorang berdiri untuk sholat, lalu ia membaguskan sholatnya karena dia mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Imam Ahmad mereka. Jadi bagaimana Isra'unya ini, amalan-amalan kita tuh kadang banyak berbau syiriknya ya. Artinya syirik kecil ya, riya ini ya. Contoh, ya, sholat mamanya. Ah, di depan orang dia bagus, di depan orang ya, di belakang orang ya malas. Apalagi zakat, ya banyak ya. Tapi itu tadi luruskan niat kena Allah. Nah, tipis sekali itu, ya. Nah, tipis sekali dia, setan membisikkan, ya sudah, mumpung ada orang ini, apalagi, baguskan saja. Mumpung ada orang manusia ini memujinya, makin bertambah saja zakatmu, sedekahmu. Apalagi ibadah haji, ya, sekampung mengantarkannya, mengaraknya. Pulang juga demikian. Nah, hati-hati kita terhadap syirik, ya, syirik asghar ini, syirik khafi ya, syirik tersembunyi. Apa itu ya rasul syirik tersembunyi? Yaitu ketika seseorang berdiri untuk sholat, lalu ia membaguskan sholatnya karena dia mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Jadi bagaimana kita beramal? Boleh dipuji manusia, kembalikan pujian kepada Allah. Oh, dia dikritik, ya sudah, saya beramal bukan kena untuk engkau, tapi kena untuk Allah. Nah, jadi kita beramalnya lapang ya.
Jadi orang yang bertauhid ini hakikatnya lapang hatinya. Nah, ya manusia enggak muji ya sudah, Allah kan memuji saya. Ya, saya kan untuk Allah lakukan ini. Oh, manusia mengkritiknya. Saya kan beramal bukan untuk itu. Ya, saya beramal kan kena mencari ridha Allah. Nah, lapang jiwa hatinya ya. Beda dengan orang yang beramal kena makhluknya. Itu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan orang ikhlas dan riya itu tandanya apa? Apabila dia beramal di depan orang, semangat ibadahnya, amalnya. Ketika sendirian malas. Ketika dipuji naik amalnya. Ketika dikritik marah dia. Nah, beda dengan orang yang ikhlas, ya orang yang mukhlis namanya, orang yang ikhlas. Manusia memujinya, dia kembalikan pujian kepada Allah. Manusia mengkritiknya, dia introspeksi diri. Kemudian ya, dia akan meluruskan kalau memang dia salah. Dia kalau dia membenarkan kalau dia salah. Nah, dia akan cari jalan terbaik. Nah, dia akan terus beramal. Kenapa? Dia hanya mencari keridhaan Allah. Para pendengki tidak. Nah, pendengki itu orang sudah berbuat baik, tetap dia dengki. Nah, orang sholat saja, dia benci. Nah, kenapa? Hatinya berpenyakit. Fi qulubi maradun. Makanya dalam sejarah ya yang sangat dikhawatirkan Nabi itu apa? Ya, penggerogotan orang munafik ketika di Madinah ya. Nah, makanya Nabi buat MOU. Jelas kalau orang kafir jelas yang menentang. Tapi yang musuh dalam selimut ini seperti Ubay bin Salul dan bersama pengikutnya ya, menggerogoti kaum muslimin. Artinya apa? Ya, pecah kaum muslimin karena persatuan kenapa? Karena si munafik itu. Jadi hati-hati ya, perusak tauhid syirik ya, sihir dan perdukunan, kekafiran, kemunafikan, khurafat, tahyul bid'ah. Ini perusak tauhidnya. Dan ketika seorang itu betul-betul bertauhid kepada Allah, maka siap-siap surga menantinya. Kita ulang kembali ya. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah dua hal yang mewajibkan itu?" Kata Nabi, "Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka ia masuk surga. Sebaliknya, dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia masuk neraka." Jadi kalau Anda punya benda-benda keramat, apalagi simpanan mantra dan sebagainya ya, buang sajalah, taubat kepada, buang saja jauh-jauh. Dia khawatirkan nanti Anda tidak akan masuk surga. Selama itu Anda pakai, selama itu pula Anda menyekutukan Allah. Nah, sejak aku pakai benda ini, rezekiku lancar saja. Berarti dia bukan, tidak berarti dia apa? Menolak asma wa sifatnya Allah. Allah ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Nah, berarti dia menganggap itulah mendatang rezeki benda itu. Buang jauh-jauh itu. Nah, kalau dia harus dibakar, dibakar ya. Kenapa? Itu bisa merusak tauhid. Ingat lima ini ya, perusak tauhid. Yang pertama syirik, ya, yang kedua sihir dan perdukunan, yang ketiga kufur, kekafiran, yang keempat kemunafikan, yang kelima khurafat, tahyul bid'ah. Nah, seterusnya ia menghantarkan orang menjadi ahli surga karena dia bertauhid kepada Allah. Nah, ketika dari kiamat dia sudah masuk surga, maka bahagialah dia. Kita bacalah hadis tentang ini ya, supaya kita makin semangat kita betul-betul bertauhid, menjauhkan diri dari syirik ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka bagikan rupa bulan di malam purnama. Dan rombongan yang masuk setelah mereka bagikan bintang yang paling terang cahayanya di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak pula mengeluarkan ingus. Sisir mereka terbuat dari emas. Keringat mereka bagikan minyak kesturi. Dan kayu bakar untuk memanggang mereka adalah kayu gaharu. Istri-istri mereka adalah bidadari. Sosok mereka adalah bagikan sosok satu orang, yaitu serupa bapak mereka Adam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Apa itu? Karena waktu hidup dia beramal kena Allah. Dia bertauhid kena Allah. Salatnya kena Allah. Puasanya kena Allah. Ibadahnya kena Allah. Semua amal sosialnya kena Allah. Dan sudah terima Allah, surga menantinya, diberikan fasilitas istimewa di surga bagi penghuni surga.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, yang menisbatkannya kepada Nabi, ya. Nah, Musa bertanya kepada Rabbnya. Jadi Nabi berkata, ya, Nabi bercerita dengan sahabat, lalu cerita tentang Nabi Musa. Musa bertanya kepada Rabbnya, bagaimanakah keadaan penghuni sorga yang paling rendah kedudukannya? Allah menjawab, ia adalah seseorang yang datang setelah para penghuni sorga masuk ke dalam sorga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam sorga. Namun ia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa masuk sementara orang-orang telah menempati tempat mereka dan mengambil bagian mereka? Maka dikatakan kepadanya, apakah engkau ridho jika engkau memiliki bagian seperti kerajaan yang dimiliki seorang raja di antara raja-raja dunia? Aku ridho ya Tuhanku. Maka Allah berkata, itulah bagian untukmu. Ditambah yang sepertinya, dan sepertinya, dan sepertinya, dan sepertinya. Pada yang kelima kalinya ia berkata, aku ridho wahai Tuhanku. Maka Allah pun berkata, itulah untukmu dan ditambah dengan 10 kali lipat. Dan untukmu pula untuk semua yang inginkan. Lalu ia kembali berkata, aku ridho wahai Tuhanku. Kemudian Musa kembali bertanya, lalu bagaimana dengan yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka? Allah menjawab, merekalah orang-orang yang aku pilih, telah kutanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku. Dan aku tutup semua itu, sehingga tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, tidak pula pernah terlintas di dalam hati manusia. Para wali berkata, dan itu dibenarkan oleh firman Allah, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti dan indah dipandang dengan balasan yang bagi mereka. As-Sajdah ayat 17. Jadi sebenarnya ternyata orang yang terakhir, ya, dalam walaupun itu cerita Rasulullah menceritakan tentang Nabi Musa bertanya dengan Allah, ya, orang yang terakhir sorga itu, ya, rupanya waktu hidup pernah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi betul-betul, tapi dia berdosa. Nah, akhirnya dia dibakar dulu dalam neraka, habis masa tahanannya di neraka, barulah dia dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ketika sudah masuk surga, kita akan dimasuk surga, dia bilang, sudah penuh ya Allah, surga ini sudah penuh, bagaimana aku bisa masuk? Rupanya bagi dia yang terakhir masuk surga, ternyata modalnya cuma apa? Ya, tauhid ini. 2 kalimat syahadat. Ya, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, tapi berbuat dosa. Tapi betul-betul bertauhid kepada Allah. Masuk neraka, sudah habis masa tanya neraka, dikeluarkan, masuk ke dalam surga. Sudah penuh ya Allah surga itu. Nah, bagi dia seluas kerajaan di bumi. Nah, inilah istimewanya, ya, istimewanya orang bertauhid kepada Allah, ya. Nah, oleh karena itu dalam hidup kehidupan jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Kalau syirik, apa boleh buat, neraka menantinya selama-lamanya, ya. Artinya apa, batal amalnya. Dia sholat juga, dia puasa juga, dia zakat juga, tapi dia kufur kepada Allah. Nah, dia mendustakan Allah dan Rasulnya, ya sudah, siap-siap neraka menantinya. Dia sholat juga, tapi masih percaya kepada ramalan dukun paranormal. Ya, apa boleh buat, itu perbuatan syirik, siap-siap, ya, mau masuk neraka. Ya, neraka menantinya. Nah, oleh karena itu apa? Mumpung napas kehidupan masih ada, Allah berikan kita umur, minta kepada Allah apa? Keampunan. Minta ampun kepada Allah. Tinggalkan perbuatan syirik itu, jauhkan dari kemunafikan itu, jauhkan dari pengingkaran atau kufur itu, ya. Jangan lagi percaya kepada ramalan dukun paranormal, ya. Jangan lagi melakukan sihir, jangan lagi melakukan kesyirikan, ya. Nah, jangan lagi melakukan tahyul khurafat bid'ah, jangan lagi, ya. Tinggalkan itu, beramallah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Su'ab Ar-Rumi berkata, Nabi bersabda, apabila penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga. Beliau melanjutkan, Allah berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan untuk kalian? Mereka berkata, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga? Dan bukankah engkau menyelamatkan kami dari api neraka? Maka Allah pun menyingkapkan hijab penutup. Dan tidaklah mereka dikaruniakan sesuatu yang mereka cintai daripada kesempatan itu untuk memandang Tuhan mereka.
Nah, ini dan dari ayat disebutkan, kemudian beliau membaca ayat Quran, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Surah Yunus 26 dalam hadis Imam Muslim. Istimewanya ternyata penghuni surga kena tauhidnya kepada Allah, kena amal solehnya. Ketika dari kiamat diberikan fasilitas yang luar biasa. Apa itu? Ya Bu, apa itu? Mereka para penghuni surga bisa langsung melihat Allah. Kalau di dunia kita enggak, ya beramal saja kita, kita enggak bisa lihat Allah. Itulah ihsan, antak budullah kana katarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, ya. Well, kamu pasti enggak bisa melihat, tapi Allah melihat kita. Nah, dari kiamat ketika di surga, sudah masuk surga semua, diberikan apa? Fasilitas luar biasa, ya. Dibuka hijab, mana penghuni surga bisa melihat Allah, ya. Ya, itu kenapa? Karena kehidupan dia bertauhid kepada Allah. Dia melakukan, ya, dengan berislam yang benar, ya. Dia imannya teguh kepada Allah. Nah, dia berbuat ihsan, iman, Islam, ihsan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi di ahli surga dan Allah tambahkan dengan bisa melihat langsung Allah Rabbul Alamin. Istimewanya, jadi wasiat dan pesan Nabi yang pertama, ya, sudah agak panjang ini, ya, udah 4 episode, ya, yaitu pesan iman, keimanan atau tauhid, ya, pesan keimanan. Oleh karena itu, jaga iman itu yang benar, nah, wariskan kepada anak cucu keturunan. Oh ya, lahir disambut dengan kalimat la ilaha illallah, di penghujung kehidupan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, maka dia akan masuk surga. Berapa banyak, ya, apa kena dia enggak menjaga imannya, dia keluar dari Islam, namanya murtad. Kalau sudah murtad, habitu amaluh, batal amalnya, ya. Salatnya selama ini batal, zakatnya selama ini batal, zakat hajinya batal. Kenapa? Karena sudah murtad.

Makanya Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi bagaimana dia enggak jaga keimanannya? Akhirnya bagaimana? Dia murtad keluar dari Islam. Bahaya ya utama murtad keluar Islam ya. Ya terhapus seluruh amal kebaikannya. Ancamannya siksa neraka yang kekal dalamnya jika dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Amal ibadahnya terhapus. Kekal di neraka. Hilang petunjuk Allah. Nah, dalam dampak sosial hukum Islam bagaimana? Hilang haknya sebagai muslim. Haram dia menikah ya. Artinya sedang oleh Islam. Hilang hak walinya. Islamnya makanya ketika Nabi wafat. Ada yang murtad. Ya. Ada yang enggak bayar zakat. Ada yang enggak mau. Ada yang mengaku Nabi. Oleh khalifah Khulafaur Rasyidin pertama Abu Bakar Siddiq. Diperangi itu. Terjadi perang Yamamah. Nah, yang berangkat perang itu para penghafal Quran banyak, akhirnya banyak yang tewas ya. Nah, oleh Umar diusulkan, ini bahaya nih kalau semuanya para penghafal Quran wafat, ya tulis Quran. Nah, usulan Umar ini akhirnya didiskusikan, lalu dimulailah pembukaan Quran. Misalnya itibar sama kita, bahasanya apa? Nah, pentingnya kita itu menjaga iman itu. Nah, wariskan kepada anak cucu keturunan. Nah, ya, dimanapun kamu berada, jaga keimananmu, jaga nilai-nilai keislaman itu. Begitu. Nah, lihat ya, bagaimana Rasulullah tidak bisa mengislamkan Abu Thalib. Itu berarti apa? Ini iman itu mahal sekali. Ya. Nah, jadi bagaimana seharusnya selayaknya? Ya kita harus jaga hidayah itu. Makanya 17 kali kita baca dalam Al-Fatihah salam salat ya. 2 kali dalam subuh, 4 kali dalam zuhur, 4 kali dalam asar, 3 kali waktu maghrib, 3 kali waktu isya. Apa 4 kali waktu isya? Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, itu hidayah itu mahal. Kita minta kepada Allah agar tetap dalam petunjuk Allah. Nabi saja berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Rabb ya, zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita dia bolak-balik, kadang-kadang rajin ibadah, kadang malas. Ya khawatir kita, kadang beriman, kadang melakukan kesyirikan, kadang beriman, kadang munafik, kadang dia beriman, kadang dia kafir, hati-hati. Oleh karena itu bagaimana minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah, jalan yang lurus. Jalan siapa kita ikuti? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang kita ikut dalam hidup? Jalan para nabi dan rasul. Ya, kita Islam Rasulullah. Jalan siapa lagi? Siddiqin, orang-orang jujur, ikuti itu. Jalan siapa lagi? Salihin, orang-orang soleh, ikuti itu. Siapa lagi? Syuhada, orang yang pernah berjihad. Ya, dan syahid jalan Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang murkai. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jangan ikut jalan orang munafik. Jangan ikut jalan orang-orang pendusta. Jangan ikut jalan para pelaku bid'ah. Jangan ikut jalan para orang-orang kafir. Ya, jangan ikut jalan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Nah, jadi itu kita minta setiap harinya dalam Al-Fatihah kita. Islamnya para penyindajar mentara sebut dimana meringankan jari, sudah ya. Nah, jadi pesan dan wasiat Nabi yang utama 13 tahun loh di Mekah. Apa itu? Periode Tauhid, keimanan. Dakwah sembunyi 2 tahun, kemudian datang pasdak bimatuk marwa ari'an musyrikin. Sampaikan terang-terangan, berpaling dari orang musyrik. Inilah yang paling berat, dakwah terang-terangan. Nah, puncaknya Nabi, pengikut Nabi ada disiksa, ada dan puncaknya Nabi bahkan dibunuh. Lalu Allah perintahkan Nabi hijrah ke Madinah. Periode Tauhid, periode keimanan. Kemudian setelah pindah ke Madinah, barulah ada perintah sholat, perintah puasa, dan seterusnya. Ya. Islamnya bagaimana? Apalagi pesan dari wasiat Nabi kepada umat? Selain wasiat keimanan, pesan keimanan, ada lagi yang lain. Nah, bagaimana kajiannya selamanya? Insya Allah besok kita sambung kajiannya.
pesan dan wasiat Nabi kepada umat bagian yang kelima ya, hari ini keempat ini. Ini empat episode kita ambil. Pesan dan wasiat Nabi tentang tauhid, tentang keimanan. Agar setiap pribadi kita tetap menjaga keimanan itu sampai akhir kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah rukun kajian kita ya hari ini hari Jumat, bagi laki yang muslim yang sudah baligh ya, tunaikan bukti imannya kepada Allah, dia menunaikan amal-amal soleh. Nah, hari ini Jumat ya, bagi laki yang muslim untuk menunaikan sholat Jumat di waktunya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Insyaallah besok kita sambung kajiannya, masih dalam kajian pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini dengan tema yang lain ya, dengan wasiat yang lain. Termasuk adalah pesan tentang akhlak ini. Nah, bagaimana kajiannya? Insyaallah besok kita sama kajiannya. Terima kasih segala hatian yang memperbanyak maaf yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.